0: buruknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib Salat Istisqa sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, Salat Istisqa merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Menurutnya, Salat Istisqa berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
1: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat taubat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
0: Ahmad Zamroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqa berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
2: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
0: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Charusani melaporkan.
3: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
4: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
5: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
5: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM

0: untuk bisa naik kelas.
1: Kalau dikatakan seragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
0: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Meletisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
4: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
3: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
5: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
3: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
6: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
3: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi. Sumana pagi ini terus menemani Anda mendengar dan kabar baik untuk musim kemarau saat ini ya. Ternyata cukup bagus bagi harga tembakau yang semakin menguat. Ya, ketika harga tembakau di tingkat petani mendengar, khusus di Kabupaten Sumenep nih, terus menunjukkan perbaikan ya. Karena saat ini harga tembakau mencapai Rp63.000 per kilogram. Jadi ini naik dibandingkan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp50.000-an per kilogramnya. Ya, kenaikan harga ini mendengar berlangsung seiring dengan semakin membaiknya kualitas tembakau hasil panen petani. Ini tidak lepas dari musim kemarau yang berlangsung cukup baik, sehingga tanaman tembakau dapat tumbuh dan dipanen dengan kualitas lebih bagus.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut, hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dan pendengar, untuk konsep bernuansa keraton dan pendopo Sumenep yang hadir di tengah-tengah Madura Night Vagansa ya 2026 dengan yang masih berlangsung hingga tanggal 4 September nanti, yakni Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sumenep, di mana konsep tersebut dipilih untuk memperkuat representasi identitas daerah sekaligus memperkenalkan nilai sejarah, budaya, kearifan lokal yang menjadi bagian dari karakter pembangunan Kabupaten Sumenep. Desain stan ini tidak hanya dipertimbangkan unsur visual, tetapi juga memiliki makna yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Keraton Sumenep ini mempresentasikan perjalanan sejarah, kepemimpinan, dan jati diri masyarakat. Sementara pendopo dimaknai sebagai ruang terbuka untuk berkumpul, berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan membangun kesepakatan bersama. Nah, sehingga dalam Madura Night Vagansa 2026 mendengar hadirkan filosofi pendopo dinilai selaras dengan tugas Bapeda juga dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Pendopo sebagai ruang musyawarah mencerminkan proses perencanaan yang mengedepankan partisipasi, integrasi, arah kebijakan, serta keberlanjutan.

Pendengar, selanjutnya kita hadirkan program Ibadah Minggu. Hadir kesempatan pagi ini, 30 Agustus 2026 bersama Pendeta Harun Eka Syama Kurniawan dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia mengangkat tema tentang hal ibadah. Selamat mengikuti.

Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Gereja Pantekosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh kasih dan kemurahannya kembali kita datang kembali ke Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian, menikmati kasih.

inilah kerinduan hati kami Tuhan, di saat kami datang menghampiri pribadi Engkau, kami bisa menikmati kasih Engkau dalam kehidupan kami. Engkau membawa kehidupan kami semakin erat, dekat dengan pribadi Engkau Tuhan. Bagaikan kehidupan kami berada dalam pelukan Engkau Tuhan. Menikmati kasih sayang-Mu yang begitu dalam dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak terpisahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini lewat persekutuan pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau bawa hati kami untuk semakin dekat merasakan pelukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu bekerja mengalir dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu tuh dalam kehidupan kami Tuhan, bekerja kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sepenuhnya yang menuntun dan membimbing kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan kami imam-imam-Mu yang Kau percaya untuk melayani Engkau. Sucikan, kuduskan kami Tuhan dari segala kekurangan, dari segala dosa, cacat celah di hadapan Engkau. Sucikan dengan darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, lengkapi dengan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Untuk apa yang jadi kami kerjakan boleh menjadi berkat, bahkan nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan Tuhan. Terima

Terima kasih Tuhan, terima kasih kami. Buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Terima kasih Yesusku.

haleluya. Kasih Tuhan kepada kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu baru dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah kasih Tuhan, kebaikan-Nya yang selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Oleh itu biarlah kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, nyanyian kemenangan.

Haleluya. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Puji Tuhan, kita akan mau persiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku nantikan janji Allah.

0: Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Melalui puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, kiranya boleh menjadi persembahan korban yang berbau harum, yang menyenangkan pribadi Tuhan. Bahkan lewat puji-pujian mempersiapkan hati kami untuk menyambut pribadi-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu siapkan hidup kami saat ini, teristimewa hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyambut firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman Allah ini boleh tersimpan dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami semua. Untuk itu biarlah urapan Roh Kudus menyertai kami semua, menolong kami di dalam kami mendengar dan menerima firman-Mu. Demikian pula hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kekurangan, cacat celah kesalahan, biarlah Tuhan sucikan hamba-Mu lebih dulu dengan darah-Mu. Ampuni dari segala dosa kekurangan kelemahan dan Tuhan pakai hamba-Mu di dalam meneruskan firman-Mu lewat kuasa urapan Roh Kudus-Mu disertai hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dari kehidupan kami. Haleluya, amin. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada kita semua seluruh kehidupan umat Tuhan yang pada pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, bahkan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita boleh kembali bersekutu dengan pribadi Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan dalam hati kita, di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, dalam ibadah kita, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema hal ibadah. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yang oleh karena kemurahan Tuhan saya boleh sampaikan bagi kita semua, yaitu firman Tuhan dengan tema hal ibadah. Dapat kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 dan nanti firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Ya, segera dibacakan.
1: Surat Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
0: Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang telah kita baca dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25 ini merupakan suatu nasihat bagi kita menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Dikatakan, marilah kita giat di dalam melakukan ibadah kita. Ya. Jadi semakin dekat kedatangan Tuhan kedua kali, firman Tuhan pagi hari ini menasehati kita untuk kita semakin giat di dalam melakukan ibadah kita. Dalam surat Roma pasal yang ke-12 dikatakan, jangan biarkan kerajinanmu kendor, ya. Biarlah kita terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan kita harus perhatikan firman Tuhan pagi hari ini bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali biarlah kita semakin giat di dalam melakukan ibadah kita. Kita semakin semangat dalam beribadah, jangan kendor, Jangan merosot di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, terutama dalam ibadah kita kepada Tuhan, ya. Sebab ibadah itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dulu dalam zaman umat Israel, saat umat Israel masih diperhamba atau diperbudak oleh Mesir, Tuhan mengutus Nabi Musa dan Harun untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Tujuannya yaitu supaya umat Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi ini tujuan Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, yaitu supaya umat Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi hal ibadah itu dari dulu Tuhan sudah tekankan kepada umat Tuhan, yaitu Israel, dan sekarang kepada kita umatnya, ya. Jadi Tuhan tidak menghendaki umat Tuhan itu tidak beribadah. Raja Firaun menghalang-halangi umat Israel untuk keluar dari Mesir. Umat Tuhan tidak diperbolehkan untuk beribadah oleh Firaun. Dan di dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran, akibat Firaun ini menghalang-halangi umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menimpakan 10 macam tulah atau 10 macam malapetaka ke atas negeri Mesir. Mulai dari tulah yang pertama, yaitu air yang menjadi darah, sampai tulah yang ke-10, itulah kematian anak sulung. Jadi di situ kita bisa melihat, kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran, mulai dari pasal yang ke-4 sampai dengan pasal yang ke-12, di situ diceritakan bagaimana dalam kitab Keluaran pasal 4 sampai pasal 12, Tuhan itu menghendaki umatnya itu beribadah. Dan setiap kehidupan yang menghalangi umat Tuhan untuk beribadah, maka kehidupan tersebut akan mengalami malapetaka atau tulah dari Tuhan, ya. Oleh sebab itu hal ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu membukakan jalan bagi kita untuk kita bisa tetap bertekun, setia dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kita mohon sama Tuhan agar segala halangan, rintangan apapun yang kita hadapi dalam beribadah, Tuhan singkirkan, Tuhan lenyapkan, seperti Tuhan melenyapkan Firaun yang menghalang-halangi umat Israel untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mohon dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Kalau untuk perkara yang jasmani, lahiriah saja, kita berdoa, kita memohon, Tuhan bisa menggenapinya, Tuhan bisa memberikannya kepada kita. Terlebih untuk perkara yang rohani, yaitu untuk beribadah, kita percaya Tuhan juga sanggup dan berkuasa untuk menolong kehidupan kita, menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, terutama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 ini dikatakan tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi di sini, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ada beberapa orang yang membiasakan diri, atau dengan lain kata sengaja tidak beribadah kepada Tuhan, ya. Dan ini banyak kali terjadi dalam kehidupan umat Tuhan sekarang ini. Kehidupan orang Kristen, ya, mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka memiliki kebiasaan tidak beribadah. Dan mereka melakukan hal ini dengan sengaja, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan tidak beribadah. Jadi mereka melakukan hal ini bukan karena ada halangan, ada rintangan yang membuat mereka tidak beribadah, bukan. Tetapi memang mereka sengaja tidak beribadah. Ya. Oleh sebab itu dikatakan membiasakan diri. Jadi sesuatu yang kebiasaan, yang mereka memang sengaja niat dari hati mereka untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, hal semacam ini jangan kita kerjakan dalam kehidupan kita, ya, mengingat kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Ya, jangan sampai nanti Tuhan datang kedua kali, sebab dalam kitab Wahyu pasal 22 Tuhan datang kedua kali untuk memberikan upah, untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita selama hidup di dunia ini tidak beribadah kepada Tuhan, kalau Tuhan datang kedua kali, apa yang akan kita alami nanti? Ya, oleh sebab itu kita harus perhatikan hidup kita. Justru menjelang kedatangan Tuhan, kita harus semakin giat, semakin semangat, semakin setia dalam beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah bukan untuk menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati pendeta supaya gereja kita penuh, bukan. Tetapi kita beribadah untuk keselamatan dalam hidup kita. Itu yang harus kita tekankan dan itu yang harus kita arahkan dalam kita beribadah. Kita beribadah bukan supaya gereja penuh, supaya pendeta senang melihat kita datang beribadah, bukan. Tetapi kita datang beribadah untuk keselamatan hidup kita. Sebab nanti Tuhan datang kedua kali untuk menyelamatkan kita. Kalau kita tidak beribadah, bagaimana kita akan mencapai keselamatan itu? Mari kita membaca di dalam surat Titus. Di dalam surat Titus

0: pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat 12.
1: Kitab Titus pasal yang kedua ayat 11.
0: Iya, surat Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12.
1: Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
0: Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi keselamatan itu sudah nyata. Ya. Keselamatan yang merupakan kasih karunia dari Allah itu sudah nyata. Nah, bicara tentang keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, maka apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ayat 12.
1: Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan.
0: Nah ini, karena keselamatan dari Allah itu sudah nyata, maka dalam ayat 12, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Itu yang pertama. Yang kedua,
1: dan keinginan-keinginan duniawi.
0: Yang kedua, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga,
1: dan supaya kita hidup bijaksana. Nah,
0: yang ketiga, karena keselamatan dari Allah itu sudah nyata, maka Allah mendidik kita supaya kita hidup bijaksana. Yang keempat,
1: adil.
0: Yang keempat, hidup adil. Dan yang kelima,
1: dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
0: Nah, ini yang kelima. Karena keselamatan dari Allah itu sudah nyata, maka Allah mendidik kita supaya kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini. Bukan tunggu bulan depan, tahun depan, tapi sekarang. Jangan kita menunda-nunda waktu untuk mengerjakan keselamatan. Dalam surat Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Lewat apa kita mengerjakan keselamatan? Lewat kita beribadah kepada Tuhan. Jadi beribadah itu bukan untuk menyenangkan hati manusia siapapun. Bukan untuk menyenangkan hati pendeta supaya gereja itu penuh. Bukan. Tetapi kita datang beribadah adalah untuk mengerjakan keselamatan kepada kita. Sebab Tuhan Yesus datang kedua kali untuk membalas setiap kehidupan menurut perbuatannya. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal 22. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12.
1: Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
0: Nah ini, sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya, ini bukan sesuatu dongeng, cerita isapan jempol yang tidak akan digenapi oleh Tuhan. Kalau dikatakan sesungguhnya, ini sesuatu yang benar dan yang pasti nanti akan terjadi, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa upah, untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kalau kita mau alami keselamatan yang daripada Tuhan, Allah mendidik kita untuk kita beribadah di dalam dunia sejak sekarang ini. Jadi sejak sekarang ini mari kita kerjakan ibadah itu. Ya, tekun, setia, semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia siapapun, tetapi untuk keselamatan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara tentang hal ibadah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, yang pertama adalah orang benar. Ya, ini yang ditulis dalam Alkitab. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang pertama itu disebut sebagai orang benar. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 18.
1: Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah,
0: kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan nanti kita baca lebih lanjut, siapa itu yang dimaksud dengan orang benar dan siapa itu yang dimaksud dengan orang fasik. Lanjutkan.
1: Antara orang yang beribadah kepada Allah.
0: Antara orang yang beribadah kepada Allah.
1: Dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
0: Dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi siapa itu yang dimaksud orang benar? Orang benar dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18 adalah orang yang beribadah kepada Allah. Sedangkan orang fasik adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tadi dalam surat Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12 mengingat keselamatan dari Allah yang sudah nyata, maka dikatakan dalam ayat 12, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa itu perbuatan fasik? Perbuatan fasik itu adalah tidak beribadah kepada Tuhan. Ya. Itu perbuatan fasik. Kefasikan itu adalah perbuatan di mana kita tidak beribadah kepada Tuhan. Itu harus kita tinggalkan kefasikan itu. Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang fasik yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita nanti mengalami hukuman dari Tuhan karena kita tidak beribadah. Lihatlah Raja Firaun dan semua penduduk Mesir. Karena mereka menghalang-halangi umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan timpakan malapetaka, tulah kepada negeri Mesir ini. Tuhan tidak mau setiap kehidupan kita tidak beribadah kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita ini boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, untuk itu mari kita kerjakan hal ini dalam kehidupan kita. Supaya nyata kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, pertolongan Tuhan bagi kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama dalam Alkitab, bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan disebut sebagai orang benar. Yang kedua, dalam Alkitab orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Atau orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat. Surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10.
1: Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
0: Tetapi ibadah berguna dalam segala hal.
1: Karena mengandung janji.
0: Karena di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan bagi kita. Terus.
1: Baik untuk hidup ini.
0: Ya, janji baik untuk hidup sekarang ini di dunia maupun.
1: Maupun untuk hidup yang akan datang.
0: Maupun hidup yang akan datang, masa depan kita. Jadi hidup sekarang ini maupun masa depan kita ada janji dari Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. 9.
1: Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
0: 10.
1: Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.
0: Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.
1: Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
0: 11.
1: Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu.
0: Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, jadi kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, yang kedua, Alkitab sebutkan sebagai orang yang menaruh pengharapan kepada Allah atau orang yang berharap kepada Allah. Kalau kehidupan saya dan saudara berharap kepada Tuhan, mari kita buktikan pengharapan kita kepada Tuhan lewat kita beribadah kepada Tuhan. Jangan hanya kita pandai bicara. Saya berharap kepada Tuhan, tetapi dalam praktek hidup kita, kita tidak mau beribadah. Apa dasar pengharapan kita kepada Tuhan? Kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, kita buktikan sebagai kehidupan yang berharap kepada Tuhan, buktikan dengan sikap perbuatan, yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Alkitab menyebutkan orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24.
1: Hanya takutlah akan Tuhan.
0: Hanya takutlah akan Tuhan.
1: Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu.
0: Iya, terus.
1: Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu.
0: Iya, terima kasih. Ini firman Tuhan katakan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati adalah orang yang takut kepada Tuhan. Ayo kita buktikan dengan sikap bahwa kita memiliki sikap takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia mau setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan, di mana dikatakan betapa besarnya hal-hal yang dilakukan Tuhan di antara kamu. Kalau kita mau setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka nanti kita akan mengalami hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, ini yang harus kita ingat pada pagi hari ini. Jika kita mau setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka nanti kita akan menikmati hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita apabila kita mau setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Jangan setengah hati. Ya. Jangan mendua hati, tapi segenap hati kita kita arahkan, kita tujukan kepada Tuhan saat kita beribadah. Maka nanti Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Jadi ini 3 perkara yang Alkitab katakan mengenai orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang benar. Yang kedua, orang yang beribadah adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ada janji Tuhan dalam kita beribadah. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27.
1: Kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 27. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu.
0: Nah, ini yang pertama. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Makanan dan minuman itu bicara tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan akan memberkati kita di dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau khawatir apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita utamakan lebih dulu perkara yang rohani dalam hidup kita, lebih daripada perkara lahiriah. Memang kita perlu makan, memang kita perlu minum. Tetapi ada yang lebih utama dari persoalan makanan dan minuman, itulah ibadah kita. Jangan sampai hanya persoalan lahiriah, makanan dan minuman, kita tinggalkan ibadah kita. Ya, kita utamakan yang rohani. Kalau kita bisa mengutamakan ibadah kita, perkara yang rohani, maka nanti semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan akan berkati makanan dan minuman itu. Artinya kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan akan berkati, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan dalam hidup kita. Itu yang pertama, janji Tuhan dalam ibadah, Tuhan memberkati kita dalam kebutuhan hidup sehari-hari, makanan dan minuman. Yang kedua,
1: dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
0: Nah, ini yang kedua, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, Tuhan akan jauhkan penyakit-penyakit apapun. Tuhan akan berikan kesehatan bagi tubuh kita kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga,
1: tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul.
0: Nah, ini yang ketiga, kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan nikah rumah tangga kita. Tidak ada perempuan yang mandul atau keguguran. Tuhan akan berkati kehidupan nikah rumah tangga kita dengan anak-anak, dengan buah nikah. Tidak ada istri yang keguguran, tidak ada istri yang mandul. Tuhan akan tolong semuanya. Dan yang keempat,
1: aku akan menggenapkan tahun umurmu.
0: Nah, ada perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan yang kelima, terakhir, ayat 27.
1: Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau.
0: Nah, ini yang kelima, janji Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita dalam menghadapi musuh. Musuh kita bukanlah sesama manusia, tetapi musuh kita dalam surat Efesus pasal 6 itulah pekerjaan iblis. Iblis yang selalu menggoda kita, iblis yang selalu menyeret kita untuk kita berbuat dosa. Tuhan akan tolong kita menghadapi musuh, persoalan, pencobaan, pergumulan, masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ya, oleh sebab itu, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, ini janji Tuhan yang kelima. Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita menghadapi musuh. Pengertian musuh itu adalah persoalan, pergumulan, masalah, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, tantangan, rintangan, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi bagaikan musuh. Tuhan akan tolong kita kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun kita boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya lewat firman Tuhan ini semakin mendorong hati kita semua untuk semakin giat di dalam kita melakukan ibadah kita. Karena di dalam ibadah ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan lewat kita mengerjakan ibadah, ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami untuk kami semakin giat di dalam melakukan ibadah kami. Karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi, Engkau akan datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami semua, terkhususnya kepada kami yang mau setia di dalam melakukan ibadah kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong biarlah di hari-hari akhir ini menjelang kedatangan-Mu, Engkau berikan semangat, gairah dalam kehidupan umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga di dalam kami beribadah, kami boleh menikmati janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau taruhkan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar firman-Mu ini boleh tersimpan dalam hati untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, terutama untuk kami semakin giat di dalam melaksanakan ibadah kami. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi kami beribadah untuk mengerjakan keselamatan, di mana keselamatan itu sudah tidak lama lagi segera Engkau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan tolong dalam setiap persoalan, pergumulan, kami percaya kalau kami setia ibadah, Engkau akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.
1: Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita naikkan lagi, tetap setia.

0: firman-Mu pagi hari ini untuk kami, bagaimana hidup ini untuk tetap beribadah kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Lewat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kehidupan kami Tuhan, terutama di dalam kehidupan ibadah kami, apakah sudah setia atau tidak Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menekankan tentang ibadah yang dikaitkan dengan kedatangan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, arahkan hati kami Tuhan beribadah bukan untuk kepada manusia ditujukan Tuhan, tetapi berkaitan bagaimana kami mempersiapkan diri Tuhan di dalam menyongsong kedatangan Engkau Tuhan, yang justru harus semakin giat dilakukannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat firman-Mu biarlah semakin mendorong hati kami Tuhan. Kalau Engkau melihat di dalam kehidupan kami sudah mulai melemah, sudah mulai merosot Tuhan, tidak sungguh-sungguh, sudah mendua hati dalam kami beribadah, bahkan sudah tidak beribadah kepada Engkau, Tuhan ampuni kehidupan kami Tuhan. Berikan kembali semangat kami dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Perbaiki semangat kami, pengharapan kami Tuhan kepada Engkau. Di mana kami merindukan dalam hidup ini keselamatan Tuhan. Saat Engkau datang, kami boleh menikmati upah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Itulah keselamatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau kehidupan kami tertinggal dan binasa Tuhan. Haleluya. Lewat ibadah yang kami kerjakan, biarlah Tuhan di situ kehidupan kami terus Engkau gembalakan Tuhan. Pimpin tuntun Tuhan menjadi kehidupan orang-orang benar Tuhan, yang takut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di dalam ibadah di situ kami boleh menikmati janji-janji yang daripada Engkau Tuhan. Pemeliharaan berkat Tuhan, pertolongan kuasa yang daripada Engkau. Dan kami tidak mau Tuhan terlewatkan dari semua itu Tuhan. Kami ingin menikmati Tuhan berkat-berkat yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam menghadapi musuh-musuh, pergumulan, persoalan dalam dunia ini Tuhan, kami rindu boleh menikmati kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruhkan firman-Mu itu di dalam hati kami. Bahkan dimanapun umat-Mu yang boleh mendengar firman-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh disadarkan Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh mau tekun setia beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu melimpahkan ketenangan, keamanan, kedamaian bagi bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat akal budi dari sorga dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Berikan roh yang takut kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau juga memberkati PRRI dan karyawan yang masih memberikan kesempatan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau akhiri persekutuan pagi hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

anak untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda melihat barang di rumah yang sebenarnya masih layak digunakan, namun dibiarkan begitu saja? Botol bekas, toples lama, atau benda kecil yang sudah jarang dipakai. Seringkali, kita menganggapnya tidak berguna. Padahal, dengan sedikit sentuhan, barang tersebut bisa memiliki fungsi baru. Bukan hanya lebih bermanfaat, tetapi juga menghadirkan kepuasan, karena dibuat sendiri. Akhir pekan ini, mari kita coba mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang lebih berarti. Pilih satu barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol plastik, kaleng, atau toples yang masih dalam kondisi layak. Tentukan fungsi baru yang digunakan, misalnya dijadikan tempat alat tulis, wadah bumbu, atau hiasan sederhana agar memiliki nilai guna yang jelas. Bersihkan dan siapkan bahan dengan baik. Cuci hingga bersih, keringkan, dan pastikan siap untuk diolah kembali. Tambahkan sentuhan kreatif. Gunakan cat, kain, kertas, atau pita untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan berbeda. Gunakan hasilnya dalam aktivitas sehari-hari. Letakkan di tempat yang mudah terlihat agar dapat dimanfaatkan sekaligus memberi kepuasan tersendiri. Pendengar, mengubah barang lama bukan hanya tentang menghemat, namun tentang cara kita melihat nilai dari hal yang sebelumnya dianggap biasa. Karena dengan sedikit kreativitas, sesuatu yang sederhana dapat menjadi lebih berarti. Manfaatkan yang ada, ciptakan yang baru, dan jadikan akhir pekan ini lebih berkesan. Selamat menikmati

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
2: You lose.
1: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sajian musik dan informasi mendengar menemani Anda. Dan oh ya, mungkin Anda pernah atau sering bahkan sebelum tidur itu main handphone. Nah, niat awalnya hanya ingin melihat satu video atau sekedar membalas pesan WhatsApp. Namun ternyata jempolnya tuh terus bergerak ya. Dari konten ke konten hingga waktu tidur itu terlewat. Nah, kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur, pendengar, ini ternyata dapat membuat tubuh dan pikiran lebih sulit masuk ke waktu istirahat. Masalahnya tidak hanya berasal dari cahaya layar. Konten yang terus berganti ini juga membuat otak tetap menerima rangsangan ketika seharusnya mulai bersiap untuk tidur. Notifikasi, percakapan, video pendek, hingga media sosial dapat membuat seseorang terus merasa perlu melihat apa yang muncul berikutnya. Nah, ini sebuah penelitian nih pendengar yang dipublikasikan di JAMA Network Open terhadap 79 remaja menemukan bahwa penggunaan layar ketika sudah berada di tempat tidur berkaitan dengan waktu mulai tidur yang lebih lambat. Aktivitas interaktif termasuk penggunaan media sosial memiliki hubungan yang cukup kuat untuk tertundanya waktu tidur. Paparan cahaya dari perangkat ini juga dapat berpengaruh terhadap sistem biologis yang mengatur waktu tidur. Nah, mengurangi kebiasaan scrolling tidak harus dimulai dengan perubahan besar, pendengar. Anda bisa menetapkan waktu berhenti menggunakan ponsel sekitar 30 menit sebelum tidur, mematikan notifikasi, atau mengganti aktivitas dengan membaca buku dan mendengarkan musik yang tenang. Karena penelitian terkontrol juga menemukan bahwa pembatasan penggunaan ponsel sebelum tidur dapat membantu meningkatkan durasi dan kualitas tidur. Ya, ponsel memang sulit ya dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun pendengar, waktu menjelang tidur sebaiknya tidak terus diisi dengan rangsangan dari layar. Memberi jeda pada tubuh dan pikiran untuk membantu Anda mendapatkan waktu istirahat yang lebih cukup dan juga teratur.

langsing, otot kekar, otak cerdas, dan libido yang terus menyala, siapa yang tak ingin kondisi demikian, khususnya kaum Adam? Semuanya jelas-jelas ingin tercipta tubuh yang sehat. Akan tetapi, yang jelas banyak faktor penting untuk memiliki tubuh yang sehat, khususnya kaum pria. Salah satunya adalah harus mempertimbangkan menu setiap makanan yang kita makan setiap hari. Makanan harus sehat dan memenuhi nutrisi dan gizi yang dibutuhkan tubuh. Makanan yang sehat bagi pria, dan hal ini merupakan jajak pendapat dari 40 ahli gizi di dunia, antara lain minyak zaitun 2 sendok makan, teh hijau 1 hingga 3 cangkir, telur 1 butir, susu 3 cangkir, air 8 gelas, yogurt 3 cangkir, semuanya per hari. Dada kalkun 3 porsi, biji quinoa 3 porsi, kacang hitam 2 cangkir, ubi jalar 1 potong, kedelai 2 cangkir, daging sapi 4 porsi, roti gandum 6 iris, kacang almond 3 porsi, kemudian bayam 3 porsi, brokoli 3 porsi, tomat 4 porsi, hazelnut 4 porsi, blueberry 2 cangkir, dan ikan salmon 4 porsi, semuanya per minggu.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda merasakan rumah sudah dalam keadaan bersih namun tetap terasa kurang nyaman? Kondisi tersebut seringkali bukan hanya berkaitan dengan kerapihan visual, melainkan juga dipengaruhi oleh aroma yang ada di dalam ruangan. Aroma yang segar dan bersih dapat memberikan dampak positif bagi suasana hati, membantu pikiran lebih rileks, serta menciptakan rasa nyaman bagi seluruh penghuni rumah. Sebaliknya, aroma yang kurang sedap dapat mempengaruhi kenyamanan, meskipun rumah terlihat tertata dengan baik. Oleh karena itu, akhir pekan ini dapat menjadi momen yang lebih tepat untuk menciptakan suasana rumah yang lebih segar melalui langkah-langkah sederhana berikut. Buka jendela dan ventilasi di pagi hari. Biarkan sirkulasi udara berjalan dengan baik, sehingga udara segar dapat masuk dan udara yang kurang baik dapat keluar secara alami. Gunakan bahan alami sebagai pengharum ruangan. Rebus serai, daun pandan, atau kayu manis, sehingga aromanya menyebar ke seluruh ruangan sebagai alternatif yang lebih alami dan ekonomis. Bersihkan sumber aroma yang tidak sedap. Perhatikan tempat sampah, saluran air, serta area dapur yang berpotensi menimbulkan bau. Lap dan bersihkan permukaan rumah secara berkala, seperti meja, lantai, dan sudut ruangan, agar tidak menyimpan debu maupun bau yang tertinggal. Tambahkan unsur alami di dalam ruangan, seperti bunga segar atau daun hijau, yang tidak hanya mempercantik, tetapi juga memberikan kesan segar dan hidup. Pendengar, rumah yang nyaman tidak selalu ditentukan oleh ukuran atau kemewahan, melainkan dari perhatian terhadap hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Aroma yang menyenangkan dapat menciptakan suasana yang lebih hangat, serta membuat setiap anggota keluarga merasa betah. Karena pada akhirnya, rumah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tempat untuk kembali dan beristirahat. Selamat menikmati akhir pekan.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Sajian musik dan informasi terus hadir kurang dengar Anda mendengar. Nah, kita kalau berbicara soal protein, menurut Anda nih sebenarnya lebih banyak mana ya antara ayam dan telur kandungan proteinnya? Karena ayam dan telur itu kan sering masuk ya dalam menu sehari-hari, dan keduanya mendengar ini mudah ditemukan dan sama-sama dikenal sebagai sumber protein. Karena itu kemudian muncul nih pertanyaan sederhana untuk memilih lauk, kalau tujuannya mendapatkan protein lebih banyak, sebaiknya makan ayam atau telur? Nah, jika dibandingkan berdasarkan berat yang sama, mendengar, daging ayam memiliki kandungan protein lebih tinggi daripada telur. Dada ayam tanpa kulit ini menjadi salah satu pilihan yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein, karena kandungan proteinnya tinggi dan lemaknya relatif lebih rendah. Telur ini tetap memiliki keunggulan dari sisi kepraktisan. Satu butir telur bisa langsung direbus, digoreng, atau diolah menjadi berbagai menu. Selain protein, telur juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Jumlah protein bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Porsi makan, bagian ayam yang dipilih, serta cara memasaknya ini turut mempengaruhi kandungan gizi dan kalori. Ya, ayam yang digoreng dengan banyak minyak tentu memiliki kandungan energi berbeda dibandingkan ayam yang direbus atau dipanggang. Jadi, ayam lebih unggul jika yang dibandingkan adalah jumlah protein dalam berat makanan yang sama. Namun, telur tetap bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Mengkombinasikan keduanya, pendengar, dengan makanan bergizi lain, ini juga dapat membuat menu lebih beragam dan kebutuhan nutrisi lebih mudah terpenuhi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, stres itu tidak hanya mempengaruhi pikiran ya. Kondisi stres ini juga bisa mengubah kebiasaan makan seseorang. Ada yang sulit makan ketika banyak tekanan. Ada pula yang justru lebih sering mencari makanan manis, gorengan, atau camilan. Nah, saat kondisi seperti ini muncul, pendengar, pilihan makanan tetap perlu diperhatikan. Makanan yang mengandung protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral, ini dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Jika seperti salmon misalnya, mengandung protein dan asam lemak omega-3 yang dapat menjadi bagian dari menu seimbang. Kacang-kacangan juga bisa menjadi pilihan camilan ketika rasa lapar muncul di tengah aktivitas. Sementara yogurt dapat juga dikombinasikan dengan buah atau sedikit kakao untuk mendapatkan makanan yang lebih menyenangkan. Pilihan tersebut pendengar dapat menjadi alternatif ketika keinginan mengkonsumsi makanan manis meningkat saat stres. Iya, pola makan yang teratur juga penting. Jangan sampai tekanan membuat seseorang melewatkan waktu makan atau justru makan tanpa memperhatikan jumlahnya. Mengisi piring dengan sumber protein, sayuran, buah, karbohidrat, dan lemak sehat dapat membantu tubuh tetap mendapatkan asupan yang dibutuhkan. Memilih makanan dengan lebih baik memang tidak serta-merta menghilangkan stres. Namun menjaga pola makan dapat membantu tubuh tetap mendapatkan energi dan nutrisi selama menghadapi tekanan. Jika stres mulai mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, atau aktivitas sehari-hari, jangan mengandalkan makanan sebagai satu-satunya solusi. Ya, pilih makanan yang bisa dikonsumsi saat stres dengan tepat. Nah, pendengar, kebersamaan kita juga harus segera usai ya. Saya menemani Anda di kesempatan pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Masih banyak berbagai rangkaian acara tentunya yang bisa Anda simak hingga malam nanti. Terima kasih, selamat melanjutkan hari Minggu Anda. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Lalu, kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak-anak hebat Indonesia. Kembali lagi bersama Kak Titi di Indonesia Layak Anak. Semoga adik-adik di rumah sehat, ceria, dan pastinya semangat untuk menyimak Indonesia Layak Anak. Dan nah kali ini Kak Titi gak sendiri, tapi ada siapa ya yang menemani Kak Titi? Ada Aska!
1: Halo!
0: Halo Aska, tos dulu dong. Halo. Apa kabar Aska?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ah, masih di momen Agustus ya Aska?
1: Iya.
0: Oke, di momen Agustus ini kemarin kan sudah belajar tentang pahlawan-pahlawan nih. Nah, pernah terbayang gak nih Aska kalau pahlawan di dekat kita itu ada siapa?
1: Ada ayah sama bunda.
0: Ayah sama bunda, pahlawannya Aska ya?
1: Iya, sama adik.
0: Benar sekali. Pahlawan yang setiap hari dekat dengan kita dan mereka mungkin tidak memakai seragam pahlawan ya. Tapi juga tidak membawa senjata ya Aska, tapi selalu berjuang dengan penuh kasih sayang untuk Aska. Iya deh. Oke Aska, kalau tadi kan ngomongin tentang pahlawan yang ada di sekitar Aska.
1: Iya.
0: Kak Titi nanti juga punya cerita nih Aska tentang pahlawan muda. Bukan pahlawan muda sih, lebih tepatnya nasihat ayah judulnya. Kan ayah itu jadi salah satu pahlawan buat Aska.
1: Iya.
0: Nah nanti Kak Titi juga punya nih cerita tentang nasihat ayah. Penasaran gak nih Aska?
1: Penasaran dong.
0: Oke deh. Ya, adik-adik di rumah jangan dulu beranjak dari ruang dengar kamu ataupun juga channel YouTube kamu ya. Nanti Kak Titi akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: anak-anak masih menemani adik-adik di rumah dan menepati janji Kak Titi tadi ya.
1: Iya.
0: Untuk menghadirkan cerita tentang nasihat ayah. Oke, simak ya. Suasana hening beberapa saat. Pak Mahfud asik membaca koran hari itu. Bu Narti asik membaca majalah wanita. Sedangkan Dadang, Neni sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Dari balik lembaran koran, Pak Mahfud melirik Wahyu yang dari tadi menundukkan kepala. Mengapa engkau tidak pergi bermain? Atau pergi ke kandang ayam untuk melihat telurnya? Tanya Pak Mahfud. Kata ibu, saya harus menunggu ayah dulu. Jawab Wahyu seraya menoleh kepada ibu yang tenang-tenang saja membolak-balikan majalah di tangannya. Baiklah, sekarang ayah akan bertanya. Kenapa engkau sampai berkelahi di sekolah? Sebab baru pertama kali ini ayah mendengar engkau berkelahi. Tanya Pak Mahfud dengan menatap Wahyu tajam sekali. Beberapa saat lamanya Wahyu tidak memberikan jawaban. Melihat hal ini, Pak Mahfud melanjutkan ucapannya. Kalau engkau tak menjawab berarti engkau telah melakukan kesalahan, bukan? Tidak ayah, jawab Wahyu perlahan. Kalau engkau sungguh tidak bersalah, jelaskan. Mengapa sampai berkelahi? Karena engkau harus mengingatnya dimanapun berada bahwa berkelahi adalah perbuatan tercela. Bukankah kata ayah kalau berkelahi untuk mempertahankan harga diri itu diperbolehkan? Wahyu balik bertanya. Memang boleh, tapi ayah belum dapat menjawab pertanyaanmu ini sebelum engkau menjelaskan apa alasannya. Maka sampai berkelahi, lanjut Pak Mahfud. Persoalannya dengan Munir murid kelas 6, kata Wahyu. Jelaskanlah dari awal agar ayah dapat memberikan keputusan apakah engkau yang bersalah atau kawanmu itu. Sela Pak Mahfud sambil mengalihkan perhatiannya kepada Wahyu sepenuhnya. Bu Narti meletakkan majalahnya. Dan ingat, engkau jangan mencoba untuk berdusta. Karena ibu sangat tak menyukai anak yang suka berdusta terhadap orang tua. Sambung Bu Narti. Seminggu yang lalu, kelas saya bertanding main bola melawan kelas 6. Dalam pertandingan itu, kelas saya berhasil mengalahkan kelas 6. Tetapi murid kelas 6 rupanya tidak merasa puas dengan kekalahan tersebut. Mereka langsung mengejek serta mencemooh kelas saya. Tetapi saya bersama kawan-kawan tidak meladeninya. Lalu kami dituduh sebagai pengecut. Tutur Wahyu seraya menghela nafas setelah ia mereguk air tehnya lalu melanjutkan ceritanya. Saya sependapat dengan Maman bahwa lebih baik disebut pengecut daripada terlibat perkelahian. Kami sungguh-sungguh tidak ingin berkelahi, ayah. Dalam 1-2 hari memang tidak terjadi apa-apa. Bahkan kami mengira persoalan tersebut sudah selesai. Memang itu yang saya harapkan. Tetapi tadi waktu saya pulang sekolah, di tengah perjalanan Munir murid kelas 6 yang paling berandal menghadang saya dan tanpa banyak bicara ia langsung menyerang saya. Kepalan tangannya bertubi-tubi menghujani muka saya. Dalam kepanikan itu, saya masih mencoba untuk bertanya. Tetapi Munir tak memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Dengan tak henti-hentinya ia memukul saya. Lama-kelamaan timbullah kemarahan saya. Munir, saya lawan dengan sekuat tenaga yang akhirnya ia menyerah kalah. Begitulah mengapa saya sampai terlibat ke dalam perkelahian itu, ayah. Jika saya bersalah, saya akan minta maaf, tutur Wahyu meyakinkan ceritanya. Mendengar penjelasan anaknya, Pak Mahfud tersenyum kecil. Hatinya memuji kebesaran hati jiwa Wahyu, tetapi pujian itu dipendamnya dalam hati. Hal tersebut untuk menjaga agar Wahyu tidak menjadi sombong. Bu Narti yang dari tadi hanya diam kini membuka suara. Apakah yang kau katakan ini benar? Sungguh Bu, Wahyu bersumpah. Pokoknya saya terpaksa memberikan perlawanan. Sejenak Pak Mahfud dan Bu Narti diam. Dengan penuh kebijaksanaan Pak Mahfud lalu berkata, kalau kejadiannya benar seperti apa yang kau ceritakan tadi, mungkin kamu tidak bersalah. Tetapi bukan berarti ayah memenangkan atau memihak kepadamu. Yang berkelahi menurut ayah kedua-duanya tetap saja bersalah. Mengapa begitu ayah? Bukankah saya berkelahi karena membela hak dan menegakkan kebenaran? Tanya Wahyu heran. Yang benar, tetapi perbuatan berkelahi itu tetap saja salah. Mengapa begitu ayah? Coba kalau engkau berlari untuk menghindarinya. Ayah rasa engkau ada kesempatan untuk berlari daripada harus berkelahi dengan Munir. Bukankah ayah selalu berpesan, sedapat mungkin harus menghindari perkelahian. Biarlah orang lain mengatakan kita pengecut daripada kita harus berkelahi. Kita mengalah untuk menang, begitulah kata pepatah, ucap Pak Mahfud. Wahyu terdiam seribu basa. Ia menundukkan kepala sementara jari-jarinya tak henti-hentinya mempermainkan ujung kemejanya. Wahyu, jika pada suatu saat engkau sampai terlibat lagi ke dalam persoalan yang sama, menghindarilah sedapat mungkin. Jauhilah keburukan karena keburukan perbuatan setan. Bagaimana seandainya setelah saya lari musuh tetap saja mengejar? Apakah saya harus tetap berdiam diri padahal saya telah berusaha untuk mengalah? Tanya Wahyu. Mendengar pertanyaan ini Pak Mahfud tertawa terbahak-bahak sehingga nampak kedua gerahamnya. Bu Narti pun turut tertawa sehingga Dadang dan Deni jadi melirik dan bertanya, ayah dan ibu tertawa enak benar, ada apa sih? Bagi-bagi dong. Tanya Neni sambil ia pun ikut tertawa walaupun belum tahu persis duduk persoalannya. Kalau segala cara telah engkau lakukan untuk menghindari perkelahian itu tak berhasil, engkau boleh bertindak tetapi jangan sampai melampaui batas. Sebab Tuhan tidak menyukai perbuatan yang melampaui batas, mengerti? Kata Pak Mahfud sambil berdiri lalu menuju ke kandang ayam. Wahyu bersorak sambil berlari mengikuti ayahnya. Bu Narti dan kedua kakak Wahyu hanya menggelengkan kepala. Wahyu, wataknya lembut tetapi ia rela mati untuk harga dirinya. Gumam Bu Narti perlahan. Yeay. Selesai. Itu nasihat ayah.
1: Iya.
0: Jadi dari cerita yang dihadirkan, apa nih yang bisa diambil oleh Aska? Tidak boleh ber?
1: Tidak boleh berantem.
0: Jadi kalau misalnya ada teman yang ngajak berantem, harus di?
1: Tahan.
0: Ditahan, dihindari aja gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Udah okay, ya, iya, paham iya. Dengan ceritanya ya,
1: bang,
0: Aska.
1: Oke.
0: Okay. Aska nanti punya cerita juga kan?
1: Punya dong.
0: Teman-teman di rumah pasti juga penasaran kan? Aska akan bercerita tentang apa ya kira-kira? Iya kan?
1: Iya dong.
0: Ya udah nanti kita akan kembali. Jangan lupa juga untuk menyimak Indonesia Layak Anak di channel YouTube RRI Sumenep.net dan juga di mendengarkan kita di Pro 1 Sumenep di FM 101,3 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga
1: Aska.
0: Oke, Aska, Kak Titi kan tadi sudah memberikan cerita tentang nasihat ayah. Nah, ya, kali ini Aska bakal cerita tentang apa nih?
1: Kura-kura dan laba-laba.
0: Seru pasti. Udah siap, Aska?
1: Udah dong.
0: Oke deh, yuk langsung aja kita simak. Ini dia cerita kura-kura dan laba-laba.
1: Kuya sedang menikmati sinar matahari pagi saat ia berpapasan dengan Bella. Kuya penasaran sekali ingin memakan Bella, seekor laba-laba yang sedang hamil. Bella yang merasa terancam pun berkata, "Hei kura-kura, kalau kau tidak memakanku, aku berjanji akan menolongmu lain waktu." Kuya tidak yakin Bella bisa menolongnya. Tubuhnya saja kecil begitu. Saat ini aku tidak lapar, jadi biar dia pergi saja, pikir Kuya saat itu. Baiklah, kali ini kau ku lepaskan. Bersembunyilah, jangan berkeliaran di dekatku lagi. Terima kasih kura-kura. Oh iya, siapa namamu? Namaku Kuya, jawab kura-kura. Namaku Bella. Baik Kuya, aku akan kupegang janjiku. Aku akan pergi. Akhirnya, Bella pergi meninggalkan Kuya sendiri. Bella pun bisa bertelur dengan tenang. Suatu hari, seekor jaguar sempat menggigit kaki Kuya hingga terluka. Kuya lalu masuk ke dalam lubang kecil di tanah untuk menyembuhkan diri. Namun, jaguar itu semakin dekat. Kuya pun mulai panik. Tiba-tiba, benang laba-laba menutupi lubang itu. Ternyata, itu adalah bantuan Bella. Bella menutup pintu lubang dengan jaring-jaringnya. Sesaat kemudian, jaguar datang. Dia hampir mengecek lubang. Tetapi, saat melihat ada sarang laba-laba yang cukup tebal, dia pun mengurungkan diri, lalu pergi. Terima kasih Bella, kau menyelamatkanku, kata Kuya. Aku hanya menepati janjiku dulu Kuya, kata Bella. Kuya mengangguk, akhirnya dia bisa menyembuhkan diri karena pelindungan jaring laba-laba Bella.
0: Sudah. Oke, dari cerita itu kan ada nasehatnya nih Aska. Jadi nasehatnya itu menepati janji adalah sebuah kewajiban. Jangan berjanji kalau kamu tahu tidak akan bisa menepati
1: janji.
0: Menepatinya atau menepati janji. Jadi kita kalau misalnya berjanji apa sama seseorang ya harus ditepati ya.
1: Iya.
0: Tidak boleh tidak menepati janji. Kalau di dalam Islam janji itu adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Jadi kalau kita berjanji itu sama saja kita berhutang kepada seseorang.
1: Iya.
0: Oke. Ya, seru sekali ya cerita kura-kura dan laba-laba ini. Jadi kita banyak belajar juga ya teman-teman di rumah. Bahwa kalau misalnya kita punya janji pada seseorang ya harus kita menepatinya. Jangan sampai tidak menepati. Oke, nanti kita akan kembali lagi ya Aska.
1: Iya dong.
0: Jadi pastikan untuk mendengarkan kita. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Indonesia Layak Anak masih menemani kita semua bersama Kak Titi dan juga
1: Aska.
0: Aska, tanpa terasa kita sudah banyak sekali menghadirkan cerita. Tadi iya, ada nasihat ayah, kemudian tentang
1: kura-kura dan laba-laba.
0: Ya, mudah-mudahan ini juga jadi contoh untuk teman-teman di rumah pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke, dan tadi kita juga belajar tentang pahlawan di sekitar kita.
1: Iya.
0: Jadi pahlawan itu tidak selalu memakai seragam dan mendapatkan penghargaan. Kadang pahlawan itu seperti ayah dan ibu yang setiap hari berjuang untuk
1: kita,
0: untuk keluarga. Dan kita juga bisa menjadi pahlawan kecil loh sebenarnya di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana. Kayak kita bantuin orang tua, rajin belajar, terus menjaga
1: adik,
0: berkata
1: jujur,
0: dan selalu menyayangi keluarga.
1: Karena
0: sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti punya arti bagi orang-orang yang kita sayangi. Oke. Dan pastinya di penghujung kali ini Kak Titi pamit dan juga
1: Aska pamit.
0: Tetap jadi anak yang baik, ceria, berani, dan selalu membanggakan keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan dan
1: dadah!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih untuk adik-adikku, dan kali ini masih bersama kakak ya, dan beberapa lagu-lagu yang dibawakan oleh teman Anda. Semoga saja bisa menghibur, dan jangan lupa sambil lalu membantu nenek atau kakek yang kebetulan sekarang mungkin lagi berkunjung ke rumah nenek atau kakek, ya, bantu-bantu sambil lalu kami hadirkan teman-teman Anda yang kebetulan siang hari ini memang siap untuk menghibur kalian semua. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajakkan untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Chelsea timnya 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
3: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
5: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
3: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
5: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
3: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil. Dengan gol pertama berbelok arah,

0: setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief de Mission bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding. Maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertandingan.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut posisi ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinand Syah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ini saya rasa hari ini agak sedikit berat jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan Abid. Dan di hari ini, alhamdulillahnya kita bermain.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga.
1: Baik, selamat mendengar. Terima kasih dan baru saja kita sama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar, sekarang kita kembali bersama Pro 1 RRI sebelum pukul 11:27. Di belasannya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa salat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya, sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatannya.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Sumenep siang ini. Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Baik, benar, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep. Sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, kami sampaikan terlebih dahulu berita kehilangan. Berita kehilangan kali ini datangnya dari Mois, Dusun Tokuluk Bawah, RT RW 0605, Laklau, Lenteng, Sumenep. Ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya, isi berita bahwasanya telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol atau nomor polisi M2350YL atas nama Halima, alamat Dusun Tokuluk Bawah, RT RW 01605, Laklau, Lenteng, Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2026 sekitar pukul 22.30 WIB, diperkirakan hilang di Jalan Raya Lenteng, Sumenep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi saudara Mois dengan nomor HP 087774661863 atau kepada Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26, Sumenep.

0: Sumenep siang ini.
1: Selamat siang pendengar. Selamat siang pendengar. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep. Dan kali ini kami hadir di budaya Madura lewat lagu-lagu Madura. Dari studio kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.
2: Anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada emyar saaki pari pesan tor saloka Madura sareng arte pon.
3: Ya bodo pari pesan ya le ya.
4: Iya. Anjir kak.
3: Beleng detik lang.
4: Jadi ya tepat kak.
3: Bermayo.
4: Jadi kak ya. Eko cak aki dek kak orang miskin. Setetih molje lantaran kak pinteran nak kak.
3: Oh pola nak pinter pas molje nyaman. Jadi fokus jadi le.
2: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sakadinto parebesan tor saloka Madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi parebesan tor saloka Madura.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Baik, benar satu nomor lagu ya, dan lagu tadi merupakan lagu yang memang perlu untuk kita kembangkan dan kita terus jaga agar tetap ada dan tidak punah. Pemirsa, sebelum Denggala muter boleh budaya matura setelah sepon, Kong Langkong makin gadintong. Hadirkan nyanyian tebe besah matura sambil lalu kalau maimot mengkuda tantretan saja tikong langkong ngengenge masalah hutan hutan anika ropaki milik bersama ingin mila dari geninta titingiring ajaga juga nika ropaki tanggung jawab kaula bersarang panjenengan. Bahkan jangan sampai lalai, karena kelalaian kau lebih tanteretan ini bisa menjadi apa yang kini awal dari sebuah bencana. Mila dirikan itu titingiring cegah kebakaran hutan sebelum apoi ini merembet otabo teti raja. Jadi kau ngelangkong saat semakin saya nyamuk kebakaran hutan otabo lahan ni ya. Selalu terjadi karena faktor alam. Namun banyak kasus apoi

0: colnica akibat kelalaian manusia. Kong langkong muang puntung rokok sarumbenan atau benar membakar sampah atau bejukan membuka lahan dengan cara ki yoper melodikan itu. Hal se paling sederhana se perlu lakuaki tanpa memperhitungkan kondisi sekitar, karena satejena bisa memicu kebakaran se luas. Kong langkong saat semangken, saat musim kemarau, kondisi kita sisi kering nekaropa aki bisa membuat atau bakabai apoi lebih kempang menyebar tor sulit kangkui dikendalikan milirkan itu tinggiring. Jaga jangan sampai buang puntung rokok sembarangan. Biar sakit boleh, ropakai lagu Satrosepon.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik, Bang, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Prosatu RRI Sumenep ya, di budaya Madura lewat lagu-lagu daerah atau lagu-lagu bahasa Madura. Selamat siang juga buat kesemuanya, untuk Kongu Siaman juga, Bang Yunus, Kepulauan, tak terkecuali selamat siang juga, selamat menikmati ya. Pendengar, lagu berbahasa Madura atau lagu Madura ya, ini bukan sekedar hiburan tetapi menjadi bagian penting dari kekayaan budaya yang diwariskan antar generasi melalui lirik dan alunan musik. Berbagai nilai kehidupan, nasihat, cerita masyarakat hingga karakter orang Madura dapat terus dikenal. Di tengah perkembangan musik modern saat sekarang ini, semakin kuatnya pengaruh budaya luar, keberadaan lagu berbahasa Madura ini tentu menghadapi tantangan. Generasi muda kini memiliki banyak pilihan musik dari berbagai daerah, bahkan negara, sehingga lagu-lagu berbahasa Madura ini berpotensi semakin jarang didengarkan. Tapi alhamdulillah siang hari ini RRI menghadirkan agar supaya kita senang dan lagu-lagu Madura tetap lestari. Nah, kalau kita berbicara lagu bahasa Madura, bahasa dalam sebuah lagu ini memiliki kekuatan untuk menjaga identitas budaya. Ketika anak muda mendengarkan dan menyanyikan lagu berbahasa Madura, secara tidak langsung mereka ikut mengenal kosakata, ungkapan, serta cara bertutur yang menjadi bagian dari jati diri masyarakat Madura.
1: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan banyaknya budaya di Indonesia, beragam pula macam-macam rumah adat yang tersebar di Pulau Nusantara. Provinsi Jambi misalnya, rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako, merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Ada ruang jogan atau serambi depan, serambi dalam atau amben melintang, serambi belakang atau ruang laren, ada ruang garang dan ruang tengganai. Berbeda dengan rumah adat Sumatera Selatan, rumah adat Sumatera Selatan bernama rumah limas adalah rumah panggung berjenjang lima dengan sebutan lima emas yang bermakna keagungan, rukun, damai, sopan, santun, aman dan subur, serta makmur dan sejahtera. Dan lain halnya dengan rumah adat Provinsi Lampung. Rumah adat di Lampung bernama Rumah Sesat, digunakan untuk musyawarah tertinggi antara marga-marga. Di sana ada Jambal Agung atau Lorong Agung adalah nama tangga menuju Rumah Sesat. Jika di Lampung rumah adatnya bernama Rumah Sesat, di Provinsi Bengkulu lain lagi. Rumah adat di Bengkulu bernama Rumah Rakyat, terdiri dari 3 kamar, yaitu kamar orang tua, kamar gadis, dan kamar bujang. Dan di kolong bawahnya dipergunakan untuk menyimpan kayu dapur dan barang lainnya.

Selamat mendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama kami di Budaya Madura lewat lagu-lagu Madura. Dan selanjutnya marilah kita ikuti Varia Olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Tim futsal Mansumana berhasil menyabet posisi runner-up dalam ajang kejuaraan futsal Series Jaguar 2026 tingkat pelajar se-Madura. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti oleh 80 atlet muda untuk memperebutkan tempat di skuad Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Varia Olahraga Minggu kelima bulan Agustus 2026 bersama saya Familia dan Tago Anovantrian.
1: Performa Madura United makin menjanjikan jelang kompetisi bergulir.
2: Perannya Jordi, peran lilinnya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini.
1: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Satekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Satekrab tampil lebih dominan, hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
3: Ya, suka dari menit awal kita main bagus, kita sampai cetak gol. Setelah itu karena kita menang sedikit, karena Borneo punya kualitas juga, tapi kita mau mereka tiga babak, mereka di babak juga. Lagi di babak dua, setelah kita ganti beberapa bermain, kita kelihatan efektif. Madura main tahun ini memang agresif, reaksi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu, berapa masalah juga.
1: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
2: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran lilinnya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
1: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
0: Jadwal babak 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur masih tahap pengundian. Persaingan babak 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur hingga kini belum memiliki jadwal pasti. Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Jawa Timur masih melakukan proses pengundian dan pematangan jadwal sebelum kompetisi resmi memasuki fase gugur. Direktur Departemen Kompetisi ASPROV PSSI Jawa Timur, Johan Susanto, mengimbau kepada seluruh klub peserta untuk tidak menunda persiapan sembari menunggu kepastian jadwal pertandingan dari panitia penyelenggara. Mantan Ketua ASKA PSSI Pamekasan tersebut menambahkan, jeda waktu yang tersedia saat ini sangat krusial bagi setiap tim untuk membenahi kedalaman skuad serta mengasah performa pemain usai melewati fase penyisihan grup.
4: Ya, untuk Suratin ini kan ada Suratin U13, 15, dan 17. Kita lagi jalan, U13 sudah jalan sama U15 sudah jalan. Di ASKA Paskot sudah mutar, semuanya di Jawa Timur sudah mutar. Ya, tetap jalan di nasional semuanya. Semuanya bermuara nanti ke nasional, bukan hanya berhenti di Jawa Timur untuk Suratin ini.
0: Johan juga menekankan bahwa persaingan di babak 32 besar dipastikan berlangsung lebih ketat karena seluruh peserta merupakan tim unggulan yang telah teruji di fase awal. Selain kematangan fisik dan taktik, ASPROV PSSI Jawa Timur meminta setiap klub tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengarungi kompetisi pembinaan pemain muda ini.
1: Mansumenep meraih runner-up kejuaraan futsal Jaguar Series 2026. Tim futsal MAN Sumeneb berhasil menyabet posisi runner-up dalam ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026 tingkat pelajar Semadura. Kepastian tersebut diraih setelah skuad MAN Sumeneb berlaga di babak final menantang SMAN 2 Sumeneb dengan hasil akhir 1-4. Pertemuan kedua tim di Partai Puncak ini menjadi laga ulangan yang penuh gengsi. Sebelumnya, MAN Sumeneb dan SMAN 2 Sumeneb juga pernah berhadapan di partai final pada turnamen Kaktus tahun lalu. Meski harus puas berada di posisi kedua, raihan ini tetap membuktikan konsistensi MAN Sumeneb pada papan atas kompetisi futsal antar pelajar. Pelatih kepala futsal MAN Sumeneb Ogi Febrianto menilai hasil tersebut sudah memenuhi ekspektasi yang dirancang sejak awal pembentukan skuad. Pihaknya juga menjelaskan jika penampilan anak asuhnya sepanjang turnamen menunjukkan grafik peningkatan yang sangat positif. Aspek taktik, pemahaman strategi bertahan, hingga skema penyerangan mengalami kemajuan signifikan di setiap pertandingan.
5: Anak-anak itu bisa stabil, setidaknya udah di 4 besar, dan syukur-syukur kalau final bisa juara juga. Sehingga penampilan anak-anak selama permainan mengalami konsistensi, terutama di bagian taktikal permainan, di materi permainan sendiri. Juga anak-anak banyak mengalami perkembangan dari cara defense maupun offense-nya, terjadi bertahan maupun penyerangan, anak-anak juga sama-sama mengalami perkembangan.
1: Keberhasilan melangkah hingga partai final menjadi capaian luar biasa mengingat ketatnya peta persaingan. Turnamen skala regional Madura ini tercatat diikuti sekitar 48 tim futsal dari berbagai sekolah menengah. Capaian manis MAN Sumeneb kian lengkap dengan salah satu juru taktik yang diberi penghargaan individu. Ogi Febrianto secara resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik best coach pada ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026. Usai merampungkan turnamen ini, MAN Sumeneb tidak berpuas diri dan langsung mengalihkan fokus pada agenda kompetisi berikutnya. Tim pelatih telah menyiapkan program evaluasi

0: 12 pemain, serta 4 tim voli pantai untuk diterjunkan pada ajang yang akan digelar pada November 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi BINPRES Pemkab PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, guna memastikan kesiapan teknis dan mental bertanding, kuota atlet indoor nantinya akan diperkecil menjadi 20 pemain sebelum masuk fase pemusatan latihan akhir. Pengurus menegaskan proses penjaringan berjenjang ini dilakukan demi mematok target tinggi di tingkat provinsi.
1: Persiapan POPDA dari PBVSI Pemkab Sumenep minggu 23 Agustus kemarin, PBVSI Pemkab Sumenep mengadakan seleksi terbuka yang diikuti oleh 80 atlet, baik itu bola voli indoor maupun bola voli pantai, dan nantinya akan ada seleksi lanjutan bagi mereka yang terpilih. Seleksi tahap pertama ini sebenarnya PBVSI Pemkab Sumenep sudah tiap minggunya melaksanakan pembinaan usia dini dari semua kelompok usia.
0: Taufik menambahkan, ajang pembinaan yang dirintis dari kelompok umur U15 hingga U19 ini dirancang sebagai batu loncatan jangka panjang bagi karir para atlet muda di daerah. Sehingga POPDA ini adalah jalan awal untuk prestasi-prestasi mereka yang lain untuk masa mendatang.
2: Sekian Pari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu kelima bulan Agustus 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

Sumenap siang ini. Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.

Oke, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali siang hari ini saya Aris, tepatnya di lembar yang ke-30 di hari Minggu di bulan Agustus 2026.

0: 01. Awal kebersamaan kita kami terima dulu. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mas
1: Sukron Kak Hari.
0: Mas Sukron mau membawakan lagu apa, Mas Sukron?
1: Lagunya Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata. Yuk, sambil lalu saya cari, silakan salamnya buat siapa. Tapi
1: buat Mas Hari,
0: tapi pasti selalu. Pastikan dulu hafal lirik sama, dan sama. Jangan lupa kita menikmati musiknya ya. Musiknya kita nikmati. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa dulu?
1: Selamat Mas Hari, selamat bertugas. Juga ada Mas Faru Karisma, ada Pak Susana Kenting Doso, Mas Dewa Suraying, juga ada Wanda, ada Rindi Jeki, juga ada...

0: sambil lalu saya nyari di sini, salamnya buat siapa?
1: Salam yang perdana buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Barusan ada Sukron ya. Ada Jeki, ada Iim, ada Mama Susana. Ke semuanya.
0: Oke, buat ke semuanya.
1: Lagunya tak sepingkiskan buat yang tersayang ya.
0: Waduh, yang tersayang itu siapa? Teman, kata buat teman aja dah.
1: Mandarari juga.

0: Oke, terima kasih Mas Putra Setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layak ya untuk menghibur kita semua. Semoga saja waktu yang Tuhan berikan nantinya digunakan sebaik-baiknya ya. Paling tidak suara Anda sudah layak untuk menghibur kita semua. Tinggal nunggu waktunya saja, kami doakan, amin. Di belakang Mas Putra, silakan kembali kami terima Anda di 08113. Halo, assalamualaikum. Ya, halo dengan iya. Sekarang kok agak susah ya di selulernya ya. Iya, aduh nggak mau lengket. Oke, saya ke 662 dulu ya. Halo, assalamualaikum Cak Gadun.
1: Waalaikumsalam Kak Cadut. Ceri akhir pekan, karaoke dangdut.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Fatan Morgana, Mas Wari.
0: Fatan ya?
1: Iya, Fatan Morgana.
0: Iya, Mas Fatan, mau bawakan lagu apa, Mas Fatan?
1: Aku pengen lagu Aku Bukan Rahwana.
0: Aku Bukan Rahwana. Silakan salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya ada Jeki Isim, Pak Suci, Pak Ayu, Pak Irma, ada Sukron, Wanda, Sahdan, Mas Faruk, Fitri, Anwar.
0: Mas Anwar.
1: Ya, juga ada kesemuanya deh, tanpa terkecuali yang tak tersinggung mohon dipersori.
0: Iya, Mas Fatan di mana Mas Fatan?
1: Alhamdulillah.
0: Di mana? Rumah di mana?
1: Di Bangladesh.
0: Oh, di Bangladesh. Oke, udah siap ya?
1: Insya Allah siap.
0: Oke, kali ini bersama Fatan, Bangladesh, Bangkalan.

0: Oke, terima kasih Bang Fatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Cakadut Ceria Akhir Pekan Karaoke Dangdut. Terima kasih juga untuk kepulauan yang telah bersama kami ya. Semoga saja Anda terhibur. Kalau tadi dari Bangladesh, kali ini kembali bergeser ke 665. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Iya, di seluler kami kayak nampaknya kesulitan ya. Kok nggak mau ya? Di 0811-3345. Kak mau nyantol ini ya, ada apa ini ya, ada kendala. Silakan bergeser ke 665, mohon maaf ya, atau ke 662 dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan

0: Anda berada, terutama tadi ada Cempaka, ya. Terutama Mbak Alim, semoga Alim sehat ya, Mbak Yuni, dan Paruk, Yeki, Asmara, Ruki Anggara, dan semuanya aja ya Mas ya, tanpa kecuali.
1: Iya. Oke, kali ini kita bergeser ke kota berteman Pamekasan ya, cuma kamu.

0: Oke, cuma kamu terima kasih.
1: Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama, Mas Sopan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil yang dicari, yang ditunggu, akan tetapi untuk sementara semuanya masih belum. Tapi saya salut, masih tetap fokus menghibur ya, dan tetap enak suaranya. Makasih Mas Wawan, tapi kami doakan ya, kali ini untung ya. Oke, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Cakadut. Kembali kali ini kami tunggu Anda, monggo. Silakan di belakang Mas Wawan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Iim di Basoka.
0: Iim di Basoka, mau membawakan lagu apa Mbak Iim?
2: Lagunya saya coba Ikhlas dari Bunda Rita.
0: Ikhlas, oke. Iya. Monggo salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Cak Aris yang bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur. Terus ada Sahdan, ada Anis, ada Evi, Jeki Arindi, Mbak Irma, Mama Susana, kesemuanya.
0: Kesemuanya. Oke, kali ini bersama Im, Ikhlas.

0: coming up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Prosedur sumber dan informasi dan inspirasi. Pendengar di Sumenep sore hari ini, Rev hadirkan informasi dari Satlantas Polres Sumenep yang membuka pelayanan publik pada malam hari dalam rangkaian Madura Culture Festival 4 2026 di Stadion Ayani Sumenep. Pelayanan yang berlangsung pukul 19 hingga 22 ini juga meliputi pajak kendaraan bermotor atau PKB, serta informasi pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan seperti SIM, BPKB, dan STNK. Satlantas Polresta Sumenep Kompol Eko Aprianto mengatakan bahwa pelayanan malam ini merupakan upaya kepolisian memberikan kemudahan akses layanan masyarakat di sela kegiatan festival. Selain pelayanan administrasi semalam, pendengar, petugas juga mensosialisasikan layanan Halo Kapolresta dan call center 110 sebagai sarana masyarakat menyampaikan informasi maupun membutuhkan bantuan polisi. Kasat Lantas menambahkan, kehadiran personel Satlantas dalam kegiatan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan yang responsif dan dekat dengan masyarakat. 4 personel unit resident Satlantas Polresta Sumenep diterjunkan dalam pelayanan tersebut. Kegiatan yang berlangsung aman, tertib.

Pilpres 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

0: 101.1
1: 101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sumenep sore hari ini mendengar. Dan untuk menemani santai Anda, Repka kembali hadirkan informasi dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep yang mencatat capaian sementara verifikasi pendataan sensus ekonomi 2026 sudah mencapai 116% dari daftar awal yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wijoyo, juga mengatakan kalau persentase ini juga dapat melampaui 100% karena petugas tidak hanya melakukan verifikasi berdasarkan data awal, tetapi juga mencatat objek baru yang ditemukan selama proses penyisian di lapangan. Daftar awal yang menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pendataan di setiap wilayah, pendengar, ketika melakukan pemeriksaan langsung, petugas dapat menemukan objek yang sebelumnya belum tercantum dalam daftar itu. Jika dibandingkan dengan jumlah objek yang terdapat dalam daftar awal, capaian sementara objek itu yang berhasil ditemukan di data mencapai 85,35%. Dan BPS Sumenep masih melakukan tabulasi dan pemeriksaan awal, pemeriksaan terhadap seluruh hasil pendataan untuk memperoleh data yang lebih lengkap setelah seluruh wilayah selesai disisir. Jadi, Andoy juga menegaskan proses pendataan ini tidak berhenti pada batas pencacahan lapangan pada tanggal 31 Agustus 2026, tapi BPS masih memiliki tahapan pemeriksaan dan penyempurnaan data hingga tanggal 15 September 2026. Menurut Handoyo, langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas data sehingga tidak terdapat objek yang terlewat maupun tercatat lebih dari satu kali, pendengar. Jadi BPS berharap seluruh proses ini juga dapat menghasilkan data sensus ekonomi yang akurat dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan ekonomi. Anda juga bisa akses apa yang Rev hadirkan sore ini di rri.co.id.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terus saudara Riz menemukan informasi dan inspirasi pendengar, nanti di titik pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bakal menyatu ke Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima, dan pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di Pro 1 RRI menemukan informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan. Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 yang berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan, atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
2: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
3: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Program inkubasi bisnis Makepreneur 2026 mendorong wirausaha muda Lamongan untuk terus menghasilkan produk inovatif dan mampu membaca peluang pasar yang berkembang. Fari Regi melaporkan.
4: Program inkubasi bisnis Makepreneur 2026 resmi ditutup setelah melewati rangkaian tahapan pendaftaran, penjaringan, hingga sesi offline selama 3 hari. Penutupan Makepreneur 2026 dilakukan Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di halaman gedung Pemkab Lamongan. Sebanyak 319 peserta dari 184 bisnis terdaftar mengikuti proses hingga terpilih 200 peserta untuk menjalani offline session yang berlangsung sejak 26 Agustus kemarin. Berbagai ide dan inovasi bisnis dikembangkan dalam program tersebut. Bupati Yudhoyono mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Makepreneur 2026. Menurutnya, program inkubasi bisnis berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengusaha yang tangguh dan berdaya saing.
5: Nanti akan kita bina mereka, kita dekatkan dengan pasar dan juga akses permodalan yang nanti bisa kita dapatkan baik dari perbankan maupun dari atau permodalan yang lain. Nah, ini yang kita rencanakan. Tapi yang jelas, Makepreneur ini kita harapkan dari para peserta, dari para wirausahawan ini, mereka akan mendapatkan pengetahuan yang didapat dari beberapa narasumber yang kemarin dari berbagai background, dari berbagai pengalaman, dan dari itu mereka akan terus berkembang dan bergerak.
4: Anggota Komisi 6 DPR RI, Ahmad Labib, mengatakan peluang pengembangan bisnis ke depan semakin terbuka seiring bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.
6: Kita masih panjang bisnis. Masa depan bisnis yang berbasis teknologi ini masih panjang. Ini peluang kita apalagi 2030 ke atas kita masuk ke puncak demografi. Nah ini alangkah baiknya itu kita tangkap peluang ini.
4: Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan karya dan inovasi peserta sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Varian Reki melaporkan.
0: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo terus dipersiapkan Pemkab. Saat ini proses memasuki tahap pengajuan peta bidang terdampak kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kepala Dinas PU BMSDA Sidoarjo Mahmud mengatakan terdapat 122 bidang tanah yang terdampak proyek. Setelah peta bidang selesai, proses dilanjutkan dengan appraisal, sosialisasi hingga pembebasan lahan.
8: Pengajuan peta bidang masing-masing pemohon atau masing-masing orang sejumlah 122 bidang yang kami bagi menjadi dua, kerjasama kami dengan notaris yang akan diajukan ke BPN. Jadi proses pengajuan sekarang ini mudah-mudahan minggu ini sudah disampaikan ke BPN untuk pengukuran peta bidang. Nah, telah berarti 122 bidang.
7: Flyover Gedangan dirancang sepanjang 447 meter dengan lebar 18 meter. Kebutuhan lahannya sekitar 23.169 meter persegi di sisi timur dengan anggaran pembebasan lahan mencapai sekitar 450 miliar rupiah. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perempatan Gedangan. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembangunan flyover tersebut dapat rampung pada 2027. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sebanyak 71.000 keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Khoirul Umam melaporkan.
9: Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan, proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan. Muhammad Hakim menjelaskan sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk melakukan top up dompet digital.
10: Belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa, banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini, dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol. Karena banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM.
9: KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendamping PKH atau Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Khoirul Umam melaporkan.

0: mengaku langkah penutupan SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan, karena minim siswa. Bahkan persoalan tidak dapat murid baru saat tahun ajaran baru nyaris terjadi setiap tahun. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, menilai ketika sekolah itu dipertahankan, ke depan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. Jam mengajar guru pun juga tidak bisa maksimal.
1: Kami kan melihatnya nggak efektif begitu. Kasihan siswanya, nggak maksimal. Terus guru-guru juga bisa ditempatkan ke tempat yang lain untuk pengefektifannya. Dan untuk operasionalnya, biar juga ketika muridnya sedikit itu, ya udah mendingan ditutup, terus dipindahkan ke yang lebih representatif anak-anak dalam pembelajarannya. Begitu.
0: Politisi PKS itu menyatakan sebelum SDN Setono ditutup, Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan DPRD. Penutupan itu tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Ribut menegaskan penutupan SD Negeri Setono itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Regrouping dan penutupan sekolah itu, kata Ribut, merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh pemerintah daerah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dari Ponorogo, Eka Opulan melaporkan.
2: Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Sebanyak 99 sekolah dasar SD di Kabupaten Magetan masih masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kepora Magetan berupaya mempercepat penanganan dengan mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, mengatakan angka 99 sekolah tersebut merupakan data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Menurutnya, kondisi kerusakan tidak seluruhnya berada pada ruang kelas. Beberapa sekolah juga membutuhkan pembenahan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun ruang kelas menjadi bagian bangunan sekolah yang paling banyak ditemukan mengalami kerusakan. Penanganan seluruh sekolah tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Dian menyebut alokasi yang diajukan di Kepora melalui APBD tahun ini mengalami penurunan sehingga ruang fiskal untuk memperbaiki sekolah menjadi terbatas. Kondisi itu membuat Dikpora perlu mencari sumber pembiayaan lain agar sekolah tidak terlalu lama menunggu perbaikan. Salah satunya dengan mengajukan data sekolah rusak kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi.
4: Kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas karena pengajuan kami di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan. Sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali. Dan ini nanti ada di tahun ini, kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus revit. Alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
3: Dikpora juga meminta sekolah lebih aktif memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pendidikan Dapodik. Pembaruan data dinilai penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang berpeluang memperoleh bantuan. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, serta pengukuhan murid tahun ajaran baru. Ayu Citra melaporkan.
5: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri sangat antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama MPLSA dan pengukuhan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pada kegiatan yang berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Ahmad Rizki Mubarak, mengatakan ucapan selamat datang kepada para siswa baru. Dan hanya berharap mereka ini yang berhasil bergabung di lembaga sekolah dan asrama tersebut dapat segera menyesuaikan diri sehingga bisa belajar dengan baik dan menggapai cita-cita mereka pada masa mendatang.
6: Kelas 1 yang baru masuk SPMB kemarin, dengan berbagai seleksi, terus kita kukuhkan mereka, mereka berhak mendapatkan beasiswa selama 3 tahun. Sejumlah 99.
5: Sementara itu, Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri dari Mare Ulfa menyebutkan, ia meminta kepada setiap orang tua

0: murid untuk ikhlas merelakan dan selalu mendoakan kemajuan pendidikan bagi anak mereka di sekolah ini. Dengan begitu, maka ke depan para siswa akan tumbuh menjadi insan yang bermental tangguh dan juga berprestasi.
1: Pesannya Mas Bupati, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh, manfaatkan seluruh fasilitas dan bimbingan guru dengan maksimal, dan kami doakan anak-anak semua sehat, bisa menjalankan proses pendidikan dengan lancar dan sukses sesuai dengan cita-cita anak-anak. Untuk para bapak, ibu, dan wali murid, Panjenengan pasti bangga hari ini menyaksikan anak-anak bisa sekolah. Namun pasti ada perasaan haru, cemas, dan berat berpisah.
0: Diketahui pada agenda ini juga dilakukan sesi penyematan tanda murid baru kelas 10 SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri. Ada pula testimoni pelajar hingga penampilan spesial bertajuk Spread Our Wings dari sejumlah murid. Ayu Citra melaporkan.
2: Lulusan sarjana di Indonesia yang masih sekitar 10% saat ini diharapkan dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Farida Husnia melaporkan.
3: Jumlah lulusan sarjana di Indonesia saat ini masih sekitar 10%, sementara jumlah lulusan magister di tanah air hanya 0,34%. Karena itu, saat memberikan sambutan dalam wisuda kemarin, Ketua Yayasan Nusa Abdiguna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis, Manajemen, dan Teknologi, STI IBMT Surabaya, Hasan Amirin Damarjati berharap lulusan dari kampus swasta ini dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara.
4: Hari ini, jika menggunakan angka yang sering menjadi rujukan, lulusan sarjana itu hanya sekitar 10,2% dari seluruh penduduk di Indonesia. Yang dimana itu berarti saudara-saudari sekalian itu orang yang terpilih yang berproses pada hari ini dengan perjuangan yang sangat panjang. Dan itu baru sarjana. Pasca sarjana itu hanya sekitar 0,30 sampai 0,34%, di mana ini merupakan gambaran angka yang tidak besar untuk Indonesia, yang kemudian ini menjadi titik bahwasanya wisudawan dan wisudawati pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang telah berjuang.
3: Sementara itu, Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana mengimbau wisudawan-wisudawati harus terus belajar.
5: Anda harus terus improvement, Anda harus terus belajar. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Saya melihat ada orang usia 80 tahun, masih belajar, Pak. Di antara wisudawan hari ini mungkin ada yang usianya 60 tahun. Jabatan yang bagus di pekerjaan Anda, Anda sudah punya bisnis yang bagus, sudah sukses, tapi Anda masih mau belajar. Itu value-nya bagi saya luar biasa sekali.
3: Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana menambahkan, wisudawan-wisudawati untuk tidak terjebak dalam masa lalunya. Karena itu dia mengajak lulusan kampus swasta ini untuk memperbaiki diri. Farida Usnia melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Informasi yang pertama, kejuaraan nasional Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan menjadi wadah bagi para pembalap beradu kecepatan di lintasan. Emil Akbar melaporkan.
7: Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau Kejurnas Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga. Kejuaraan otomotif bergengsi ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai 28 hingga 30 Agustus 2026 di sirkuit Astro Joyo Kejayan dan dibuka secara resmi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto Sabtu. Dalam sambutannya, Kapolda mengatakan Kejurnas Sprint Rally 2026 menjadi catatan sejarah otomotif nasional, utamanya bagi warga Kabupaten Pasuruan maupun Jawa Timur. Ia berharap digelarnya Kejurnas Sprint Rally 2026 dapat menjadi cara untuk memberikan wadah bagi para pembalap yang beradu kecepatan di lintasan, namun juga menjadi teladan sebagai pengendara yang patuh dan disiplin saat di jalan raya.
8: Tentunya kita bisa melihat bahwa masyarakat akan melihat pembalap sejati ini adalah mereka yang tangguh dan kencang di sirkuit, namun tetap patuh, santun, dan taat aturan saat berada di jalan raya. Sehingga momentum olahraga ini menjadi wujud sinergi positif antara Polri.

0: komunitas otomotif dan seluruh elemen masyarakat.
1: Sementara itu, salah satu peserta dari Bali, Subhana Mahaputra, sangat percaya diri bisa tampil dan keluar sebagai juara dalam kejurnas Bhayangkara Sprint Rally putaran ketiga di Kabupaten Pasuruan. Sebab ia sudah mempersiapkan diri mulai fisik, strategi, dan kendaraan yang mumpuni.
2: Kalau kita persiapan yang jelas fisik, ya karena ini lintasannya cukup panjang, jadi selain fisik, mobil juga sudah dipersiapkan maksimal. Tidak ada settingan yang dirubah dari sebelumnya, tapi kita hanya memaksimalkan power sama grip itu aja.
1: Diketahui kelas yang dipertandingkan diantaranya Jeep kelas D, mobil berpenggerak roda depan dan belakang, hingga kelas RC atau Rally Car. Seluruh peserta akan menantang trek dengan lintasan yang memiliki panjang 5,2 km dan akan menjalani 4 special stage atau etape dalam satu rangkaian putaran. Emil Akbar melaporkan.
3: Memasuki musim kompetisi 2026-2027, Persebaya Surabaya membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi dengan memperkuat fondasi klub serta membantu membangun sinergi bersama bonek, partner, hingga pemerintah kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Persebaya memasuki musim kompetisi 2026-2027 dengan membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi. Hal ini disampaikan CEO Persebaya Azrul Ananda dalam launching sinergi Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Azrul Ananda menyampaikan bagaimana timnya terus memperkuat fondasi klub melalui investasi pada pemain muda, pengembangan tim kepelatihan hingga sport science, serta membangun sinergi bersama bonek, partner, dan pemerintah kota Surabaya. Persebaya memilih memperkuat fondasi klub melalui pembinaan pemain muda untuk menghadapi kompetisi. Strategi tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang. Azul mengatakan kekuatan klub tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya market value pemain. Menurutnya ada proses panjang di balik pengembangan pemain muda yang memiliki nilai penting bagi masa depan Persebaya.
5: Bahwa kita tidak mungkin jadi yang tertinggi dalam hal market value. Bukan karena tidak mampu, tapi karena cara memandangnya. Kalau diumpamakan, market value itu seperti piramid yang kelihatan hanya dari tanah sampai ujungnya. Di bawahnya tidak kelihatan fondasinya itu. Kita semua harus bangga, dan selama ini selalu bangga, bahwa Persebaya itu adalah satu-satunya tim yang sangat konsisten membina dan mengembangkan pemainnya sendiri. Ketika pemain-pemain muda ini naik ke tim utama, nilai mereka belum tercerminkan di daftar market value. Tapi investasi yang dikeluarkan untuk menaikkan mereka ke atas permukaan bisa jauh lebih besar.
4: Karena itu investasi Persebaya tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan pemain, klub juga memperkuat tim serta departemen analisis. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya Persebaya membangun tim secara berkelanjutan. Klub ingin memiliki fondasi yang kuat, tidak hanya bergantung pada kekuatan skuad dalam satu musim kompetisi. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Berikut laporan Rizky Darmawan.
6: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nurrahman dalam pembahasan mengenai penguatan pembinaan atlet dan pengembangan sektor olahraga. Nurrahman menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor olahraga dan pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nurrahman juga menyoroti kondisi para atlet yang saat ini lebih banyak memilih bekerja daripada mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing atlet dari Kota Batu.
7: Jadi harus ada kolaborasi sport and tourism-nya, tentunya dua dinas ini harus berkolaborasi terus sehingga bisa melahirkan pembinaan-pembinaan, kebijakan-kebijakan para atlet kita. Apalagi tadi diinformasikan atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking satu dunia dari Kota Batu.
6: Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga para layang di Kota Batu. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai langkah strategis ini selanjutnya akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama KONI akan mendiskusikan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlet para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
8: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
9: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan saya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
10: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
11: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
9: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Dinsos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan saya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
11: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
9: Ini nanti kedepannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terkendur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Ya, bismillah aja. Nanti siapa tahu Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
11: Di sekolah itu pula Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur Wahidin mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
12: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
11: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
13: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
14: Ya, totalnya 6,6.
13: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya. Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib, bagi bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
11: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani mengatakan, sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
14: Cek kesehatan gratis di kantin sama. Sementara ini kan rintisan dari desa, terus permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
11: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
8: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumeneb membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumeneb. Info dan pendaftaran kunjungi upisumeneb.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumeneb, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Perusahaan Sumber dari Sumber Informasi dan Inspirasi. Pendengar di Sumber sore hari ini, Refka hadirkan info yang mungkin ini simpang siur di media sosial gitu ya. Karena mungkin ini ada hal yang harus disampaikan dari pemerintah Nepal yang meminta Meta dan TikTok menghapus konten yang bermasalah terkait bencana banjir yang melanda di negara itu sendiri, pendengar. Jadi mencakup gambar korban, video pembuatan AI, hingga kode QR donasi palsu itu banyak di media sosial. Jadi pemerintahan ini disampaikan di pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial itu di Nepal, pendengar. Jadi pemerintah Nepal itu menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Jadi dikutip dari Kathmandu Post, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten yang menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah ini juga dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Jadi koordinator Satuan Satgas Pengelola Media Sosial Binjai Kumaroy langsung bertemu dengan perwakilan kedua platform itu yang meminta meningkatkan respon terhadap laporan konten yang dianggap bermasalah. Jadi otoritas menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarkan seolah-olah berasal dari bencana terbaru. Selain itu, terdapat foto dan video buatan AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli, artinya langsung jadi dari kejadian di Nepal itu sendiri. Permintaan itu disampaikan ketika jumlah korban meninggal di Nepal dan Tiongkok mencapai 543 orang, kemudian 1.281 orang masih dinyatakan hilang, termasuk 856 warga negara asing. Jadi sejumlah banjir bandang dan longsor yang melanda di wilayah utara Nepal, bencana ini juga menerjang pemukiman sepanjang sungai Botekosi dan Trisuli. Sejumlah wilayah di Tiongkok yang material lumpur dan puing penerjangan pelabuhan Giriong di Kabupaten Giriong ini sudah memutuskan akses jalan serta jaringan komunikasi dan listrik.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anak Anda? Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya. Berpikir luas tentang kehidupan yang berkaitan dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, kita harus ingat bahwa orang dewasa sering menyepelekan kapasitas pikiran seorang anak yang sebetulnya seringkali lebih berkeinginan untuk mengerti dan lebih mampu memahami sesuatu daripada seorang dewasa. Manusia merupakan hasil seluruh ciptaan, sumber keindahan yang nyata. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan hidup adalah untuk berkembang ke arah keindahan. Pelajaran pertama yang dibutuhkan seorang anak adalah menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Segala hal dalam kehidupan ini, lahir batin, luar dalam, saling bereaksi. Anak harus diajari bagaimana membuat pilihan kata-kata saat berbicara kepada orang-orang yang berlainan, kepada orang asing, kepada teman-temannya, kepada pelayan di rumah. Membuat suara lebih keras atau lebih lembut harus dilakukan dengan pemahaman. Untuk menjadi perhatian agar pendidikan untuk anak-anak harus dipertimbangkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yakni fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Jika satu sisi berkembang dan sisi lainnya tidak, secara alami, anak akan menunjukkan beberapa kekurangan dalam perkembangannya. Dengan demikian, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga baik orang miskin maupun kaya memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar untuk mengenal hubungan dan kewajibannya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kita harus membiarkan ia tahu apa yang diharapkan ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari dirinya. Karena mengenal hubungan satu sama lain merupakan tanda karakter manusia yang tidak ada pada binatang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perusahaan RRI Sumeneb karena informasi dan inspirasi. Pendengar diinformasikan untuk Anda bahasanya dan Mahrib akan dikumandangkan pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Yunus ayat 93 dengan Qori'ah Nur Lailah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengenal sosok Raden Abdul Qadirun, sang pemimpin Islam di Madura. Dalam literatur perkembangan Islam di Madura, sosok Raden Abdul Qadirun memang tidak banyak disebut. Sultan Bangkalan II ini memang lebih dikenal.

petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Penanganan karhutla, penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur.

0: Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar.

0: video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandra
1: ini. Mereknya OneMed itu, ya.
0: Ya, kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan. Sementara

Dan setiap hari demi hari kita akan merasakan yang namanya kok berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Begitu juga dengan firman-Nya, kuasanya tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Nah, hari ini kita akan belajar kepada firman Tuhan, yaitu tentang waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saudara. Waktu dan kesempatan itu akan menjadi perenungan dalam kehidupan kita, bahwa waktu tidak dapat diputar kembali. Kesempatan pun hanya datang sekali saja. Jadi mari dalam setiap langkah kehidupan kita, waktu dan kesempatan itu adalah pelajaran hal yang berharga dalam kehidupan kita. Hari-hari kita, di masa-masa muda kita, di masa-masa hidup kita, mari kita jangan menyia-nyiakan. Mari kita pergunakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan kita melihat atau kita jangan terikut dengan arus dunia ini. Kalau aku gak ikut dengan tren seperti ini, kalau aku gak ikut kerjanya seperti ini, maka aku gak seperti yang lain. Hari ini, saudara, kehidupan kita bukan ditentukan oleh manusia, tetapi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Minta hikmat-Nya, minta belas kasihan-Nya, minta pertolongan-Nya. Kehidupan kita bukan hanya meminta tentang berkat saja, tetapi yang terutama mari kita minta hikmat-Nya, supaya dalam setiap langkah kehidupan kita, kita selalu dapat melihat bahwa cara Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Cara Tuhan tidak pernah terbatas, cara Tuhan selalu senantiasa ada dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini mari kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-24, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Singkat. Mari kita dapat mengingat bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan. Dan mari kita menghadapi dengan serius. Kehidupan kita jangan mengikuti apa yang menjadi arus dunia hari-hari ini. Ya, kita harus serius datang kepada Tuhan. Kita harus benar-benar serius datang kepada Tuhan. Mari kita belajar di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengingatkan, karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Apa artinya? Bahwa kehidupan kita telah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan. Firman Tuhan sudah memberikan ilham. Firman Tuhan sudah memberikan satu nubuat yang jelas. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama dan apa juga yang tertulis dalam perjanjian baru. Semuanya sudah jelas. Masa-masa yang sukar akan datang. Masa-masa yang sukar akan tiba. Peperangan di sana-sini akan ada dan terjadi. Nah, kalau kita dapat melihat hari-hari ini, kita jangan menjadi bersedih hati. Kita jangan menjadi pribadi yang penuh dengan ketakutan. Sebab apa? Kita sudah telah mengetahui melalui firman-Nya bahwa semuanya akan terjadi. Di masa-masa yang sukar hari-hari ini, di masa-masa sukar yang akan kita hadapi, tetaplah percaya bahwa cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Burung tanpa sayap tidak dapat terbang. Ikan tanpa sirip tidak akan bisa berenang. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Hidup kita tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Hidup kita tanpa Tuhan, sia-sia. Mungkin secara duniawi tercukupi, tetapi kalau tanpa caranya Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Maka semuanya kita akan masuk di dalam jurang. Tetapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, hidup kita selalu mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, kita perlu Engkau.

0: kami perlu engkau. Maka itu ada lagu, kami perlukan keajaibanmu. Perlu kita akui di hadapan Tuhan setiap hari. Ibadah kita bukan hanya sekali seminggu. Ibadah kita setiap hari. Doa pagi. Doa kita mengucap syukur atas pekerjaan yang kita bisa kerjakan di hari itu. Sebelum kita beristirahat, kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur atas hari, hari demi hari. Satu hari di mana berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, saat kita tidur pun Tuhan memberkati. Maka itu kehidupan kita, kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus doa? Jadi mari bersaudara, hari-hari ini kita dapat melihat begitu cepat berlalu. Kegenapan firman Tuhan semakin nyata. Hari-hari semakin begitu cepat dan jebakan dalam kehidupan kita. Kegiatan dalam dunia ini membuat kita sibuk. Sehingga kita untuk memberi waktu kepada Tuhan, kita sudah dicapekkan dengan kesibukan demi kesibukan. Tapi mari hari ini kita ingat bahwa segala sesuatunya sampai hari ini kita masih ada. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Sampai hari ini kita dikuatkan dengan kondisi yang sedang kita hadapi yang tidak baik-baik saja. Tapi kita tetap kuat. Semuanya itu karena Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Maka dari itu Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jadi mari bersaudara, kita perlu mengingat waktu dan kesempatan. Dua pelajaran yang benar-benar terbaik buat kehidupan kita. Waktu tidak dapat diulang kembali. Kesempatan hanya datang sekali saja. Maka dari itu kenapa kita harus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Supaya waktu kita tidak buang dengan sia-sia. Kesempatan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini, saudara, kita belajar empat hal. Yang pertama adalah waktu adalah kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan dan untuk lebih mengenal Tuhan. Waktu adalah kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan lebih mengenal bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita bukan tentang hidup yang nyaman. Tentang yang hidup semuanya yang kita minta selalu ada. Tetapi bagaimana kita mengenal lebih tentang Tuhan, caranya Tuhan. Di dalam setiap proses kehidupan kita. Maka dari itu pasang dan surut kehidupan kita. Jangan kita pernah sesali. Pasang dan surut dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat melihat dan mengenal bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang terlambat. Firman Tuhan mengingatkan dalam ayat yang ke-7, orang fasik dan orang jahat. Orang fasik meninggalkan jalannya. Orang jahat meninggalkan rancangannya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang terlambat dalam kehidupan kita. Seburuk-buruknya kehidupan kita, di hadapan Tuhan selalu ada waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 dikatakan, mari kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kehidupan kita. Mari kita selalu kembali kepada caranya Tuhan. Dengan apa? Dengan selalu mencari Dengan selalu kita datang dalam doa kita, dalam ibadah kita, setiap kegiatan gereja di mana kita berjemaat, di situ ada kegiatan gereja, ikutilah. Sebab itu yang dikatakan namanya mencari Tuhan. Kita selalu memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan waktu sisa-sisa kita untuk Tuhan. Tetapi waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik di tengah-tengah kondisi kesibukan kita. Tapi kita masih bisa meluangkan waktu dengan serius datang kepada Tuhan. Dan jangan juga beralasan. Karena kita terlalu sibuk, terlalu capek. Lalu kita gak datang sama Tuhan dengan alasan, masa aku datang sama Tuhan dalam kondisi yang tidak fit. Nanti daripada ibadah ngantuk-ngantuk, daripada ibadah gak fokus karena terlalu sibuk. Disitulah kita mengerti tentang yang namanya terbaik. Sebab dalam pekerjaan kita setiap hari, pekerjaan kita yang banyak, yang menumpuk, tapi kita akan yang namanya memberikan waktu. Satu demi satu kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah mendapat pelajaran setiap hari, yaitu melalui pekerjaan yang kita kerjakan. Melalui studi yang kita sedang pelajari, yang sedang kita emban. Masa di dalam kehidupan kita, kita lupa datang kepada Tuhan. Bercerita atau tentang yang namanya kita tahu, tentang namanya terbaik. Kita mampu di tengah-tengah waktu itu, kita memberikan waktu yang terbaik. Percayalah saudara, Tuhan selalu menghargai dari langkah yang sederhana yang kita kerjakan. Langkah yang sederhana itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka itu hari ini, mari mulailah dengan langkah yang sederhana. Mulailah kita memperbaiki diri. Saudara, kesehatan yang hari ini sedang kita nikmati, jagalah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita boroskan kesehatan kita dengan hal-hal yang, karena kita kalau enggak ikut tren, enggak keren. Kalau kita enggak ikut tren itu, enggak keren. Kalau kita hari ini sehat, jagalah itu dengan sebaik-baiknya. Janganlah kesehatan kita boros-boroskan. Artinya apa? Kita hidup dengan amburadul. Jangan. Kalau sudah tahu itu tidak sehat, kalau itu sudah tahu itu berbahaya, jangan kita lakukan. Kalau itu kita sudah tahu bahwa akan mengurangi kesehatan kita, jangan kita lakukan. Jangan juga berdalih, jangan juga kita akhirnya punya alasan. Lalu memang kalau itu tidak sehat, kenapa Tuhan ciptakan? Nah, ini. Jadi mari kita lebih mengenal Tuhan. Mari kita semakin hari memberikan kesempatan waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lalu poin yang kedua. Marilah dalam waktu ini kita isi waktu kita dengan terus kesempatan kita untuk selalu belajar. Dalam hidup ini tidak akan pernah berhenti belajar. Selalu akan kita menemukan yang namanya belajar. Kita sebagai dasar firman Tuhan ini, mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3.
1: Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
0: Firman Tuhan mengingatkan kita semua, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pendidikan itu sangat penting. Pendidikan dalam kerohanian kita, pendidikan dalam secara akademis kita, sangatlah penting. Supaya apa? Melalui pendidikan itu, kita semakin kuat. Kita semakin memiliki teguh dalam pendirian kita, sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan. Sehingga maka dari itu dalam firman-Nya dikatakan maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Arti daripada tidak akan menyimpang, tetap teguh berdiri, tetap kuat mentalnya, tetap kuat karakternya. Maka dari itu juga tugas kita pribadi-pribadi yang usia kita lebih tua, kenapa kita harus memberikan teladan dalam perilaku kita kepada generasi-generasi muda kita? Tentang sopan santun. Tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kenapa harus dimulai dari kehidupan kita? Tugas kita sama. Mari kita memberikan teladan dalam hidup ini. Sehingga generasi-generasi muda kita dapat melihat teladan-teladan yang kita sudah lakukan, yang sudah kita kerjakan. Lalu poin yang ketiga, dalam waktu ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan. Dalam hidup ini bukan kita hanya santai-santai saja, tetapi mari kehidupan kita terus berkarya. Ingat Bapak Ibu Saudari, tidak ada satupun dalam dunia ini tidak ada yang kita bisa kerjakan. Semua yang ada dalam dunia ini kita bisa kerjakan. Tidak ada dalam dunia ini yang namanya tidak ada kesempatan. Ingat saudara, Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan. Jadi mari, waktu yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya untuk Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan di dalam gereja kita? Kerjakanlah. Dari hal yang terkecil sampai hal yang sangat luar biasa, mari kita kerjakan. Maka itu ada perumpamaan talenta. Itu yang harus kita kerjakan. Tidak ada dalam kehidupan kita hanya satu talenta saja yang Tuhan percayakan. Tuhan telah mempercayakan berbagai-bagai talenta dalam kehidupan kita. Maka itu tugas kita adalah kita berkarya. Supaya talenta Tuhan tambahkan terus dalam kehidupan kita. Saat kita berkarya di dalamnya ada belajar. Ada yang ketekunan. Ketekunan di mana kita terus mengerjakan segala sesuatunya sehingga menjadi karya yang terbaik. Dan satu hal, melalui karya tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai dasar firman Tuhannya, mari kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Firman Tuhan sudah menegaskan segala sesuatu yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya, apa yang dikerjakan dengan tangan kita dengan sungguh-sungguh, dengan niat kita, dengan attitude kerja kita dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan menjelaskan, maka segala sesuatunya akan menjadi hasil yang terbaik. Maka itu firman Tuhan mengingatkan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya tidak akan menjadi sia-sia. Kerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan taruh tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk melayani di gereja, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kita pasti sudah tahu apa yang namanya terbaik itu kita pasti tahu. Kalau usia kita sudah semakin dewasa, kita tahu. Kita aja dalam memilih makanan untuk yang terbaik. Memilih menu-menu makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Kita aja tahu. Jadi itu adalah sudah hal yang terus rutinitas. Kita tahu yang terbaik itu seperti apa. Kita sudah tahu nasi yang baik itu seperti apa, kita sudah tahu. Nasi yang dimasak dengan takaran yang baik itu kita sudah tahu. Nasi yang ditakar dengan yang takarannya yang belum tepat, kita sudah tahu bagaimana hasil nasi. Dari beras dimasak jadi nasi, kita tahu takaran yang cocok, takaran yang belum cocok, kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Maka dari itu, apalagi apa yang kita kerjakan untuk menjadi karya bagi kehidupan kita. Maka dari itu, mari, saudara, jangan pernah patah semangat. Jangan kita pernah putus asa. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Artinya apa? Selagi kita masih hidup, pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita, mohon maaf, sudah meninggal, ya gak ada semuanya itu. Maka itu firman Tuhan mengatakan, dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Jadi selagi kita masih bisa hidup, berkarya, diberikan waktu dan kesempatan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, waktu ini adalah kesempatan untuk kita untuk berbuat baik. Waktu ini adalah kesempatan untuk kehidupan kita untuk berbuat yang benar. Mari saudara, kalau kita sudah tahu perkataan kita menyakiti, ya kita pulihkan dalam perkataan-perkataan kita untuk memiliki perkataan-perkataan yang memberkati. Menegur untuk mengubah seseorang atau menegur tidak perlu untuk dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata-kata yang baik, yang sopan dan santun. Yang dapat mengubah orang itu kalau kita mendoakan orang itu. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kita, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan juga mengajarkan kita, doakanlah musuhmu. Sebab bukan dengan perbuatan kita, perkataan kita yang kasar dapat mengubah. Tetapi dengan doa, kita mendoakan dengan kata-kata berkat bagi musuh kita. Maka musuh kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi mari bersaudara dalam kehidupan kita. Mari. Dalam kesempatan waktu kehidupan kita, tetaplah berbuat baik. Tetaplah kita berbuat dengan hal-hal yang benar. Sebagai dasar firman Tuhannya, yang terakhir mari kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi mari kita mulai dari lingkup kita, seiman kita. Kita melatih kehidupan kita. Kita melatih. Dan kita mengerjakan apa yang menjadi buah-buah roh. Kalau kita sudah terlatih di dalam lingkup kehidupan kita, maka otomatis kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kenapa kita harus dilatih? Kenapa kita harus beradaptasi? Waktu kita sekolah saja, gak semua teman-teman kita baik. Dalam satu kelas saja, gak mungkin dalam 40 orang, 10 orang, 20 orang, semua baik. Pasti ada yang usil, pasti ada yang ya, bermacam-macam. Tapi bagaimana kehidupan kita mampu beradaptasi? Beradaptasi artinya apa? Bukan beradaptasi untuk kita menjadi buruk juga. Tetapi kita beradaptasi untuk kita memberikan yang terbaik. Jadi mari dalam setiap langkah kehidupan kita, waktu dan kesempatan mari kita isi untuk kehidupan kita berbuat hal-hal yang baik. Berbuat dengan hal-hal yang benar. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pengingat buat kehidupan kita semua. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahwa waktu dan kesempatan itu adalah pelajaran. Dua hal pelajaran bagi kehidupan kita yang sangat terbaik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, memimpin. Begitu juga yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu termeteraikan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi gaya hidup kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi bukti nyata dalam setiap perilaku kami. supaya kami mengerti iman dan perbuatan harus berjalan dengan seiringan. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Hari ini kami telah mendengarkan kepada firman-Mu. Firman yang sudah kami baca dan kami dengar, kami akan simpan baik-baik Tuhan. Kami akan renungkan siang dan malam sehingga menjadi bukti nyata, sehingga menjadi perilaku-perilaku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, sangat baik. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati stasiun Radio Republik Indonesia. Baik yang ada.
2: Terima kasih, Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Pro 1 RRI Sumedang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep Malam Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda yang akan ada di detik 24 malam nanti. Dan pastinya pada kesempatan malam hari ini ya, hari Minggu di lembar yang ke-30 di bulan Agustus di tahun 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Tabungan Untuk Hari Esok, persembahan dari RRI Pontianak.
2: Nathan, dari pulang kerja tadi, emak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
3: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
4: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.

0: Kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nah.
2: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
3: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
4: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
0: Bang. Nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
3: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua. Belum lagi buat Nathan sendiri.
4: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
0: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana. Kalian pernah dengar kata investasi?
2: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
3: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
4: Jangan ngajari orang tua soal uang.
0: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
3: Pak Long, masuklah.
5: Eh, ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
4: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
4: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
3: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita nggak terkejut.
0: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
2: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
3: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
4: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
0: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
3: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
4: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, Begitulah keluarga

0: Yang penting mau saling mendengarkan.
1: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
2: Iya nak, tapi pelan-pelan.
0: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
3: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana sini.
1: Terima kasih ya bang.
4: Baiklah, kita coba mulai. Gak besar, tapi rutin.
0: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali rasanya malam hari ini saya Halili kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya di program Obras. Dan seperti biasa, sesaat lagi saya akan menceritakan tentang hidup bersih dan sehat. Akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya di 101.3 MHz, juga bisa diakses di RRI Digital, juga Anda bisa dengar di AM kita. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena sesaat lagi saya akan hadirkan dan saya akan bercerita tentang hidup bersih dan sehat.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, hidup bersih dan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui berbagai komunitas, semangat menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat dapat tumbuh menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Di berbagai daerah komunitas, hidup bersih dan sehat aktif menggelar kerja bakti membersihkan lingkungan, mengelola sampah dan dengan prinsip menanam pohon, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak hanya itu, pendengar, komunitas juga mendorong anggota untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang, ya, rutin berolahraga, menjaga kebersihan diri, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut mampu mengurangi risiko berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendengar, lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman, mengurangi pencernaan, serta mencegah perkembangan berbagai sumber penyakit. Nah, sementara masyarakat yang sehat akan lebih produktif dalam belajar bekerja, mampu beraktivitas sehari-hari. Keberhasilan membangun budaya hidup bersih dan sehat tentu memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, hingga dunia usaha. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar pula manfaat yang dirasakan bersama. Mari kita mulai dari langkah kecil, ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, serta saling mengingatkan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan semoga melalui peran aktif komunitas, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, sehat dan berkualitas bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Ngobras, pendengar, dan masih juga di pembahasan tentang hidup bersih dan sehat. Nah, membangun budaya hidup bersih dan sehat tentu tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan komitmen, kebersamaan, dan konsistensi agar kebiasaan baik tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kehadiran komunitas menjadi salah satu penggerak perubahan di tengah masyarakat melalui kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, senam bersama, pengelolaan bank sampah, hingga penyuluhan kesehatan. Komunitas mampu menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab bersama. Selain menjaga kebersihan lingkungan, komunitas juga berperan mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Misalnya dengan mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi air minum yang aman, menggunakan jamban sehat, mengelola sampah dengan baik, serta memberantas sarang nyamuk secara rutin. Nah, di lingkungan sekolah, gerakan hidup bersih dan sehat dapat dimulai dengan menjaga kebersihan ruang kelas, membuang sampah pada tempatnya, membawa bekal bergizi, dan membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Sementara di lingkungan kerja, budaya hidup sehat dapat diwujudkan melalui olahraga bersama, menjaga kebersihan tempat kerja, dan menerapkan pola hidup aktif. Pendengar, manfaat hidup bersih dan sehat tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyebaran penyakit, menciptakan suasana yang nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pendengar, mari kita jadikan komunitas sebagai ruang untuk saling menginspirasi dan menguatkan dalam membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat. Langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama akan memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masa depan. Semoga semangat kebersamaan ini terus tumbuh sehingga tercipta masyarakat yang sehat, peduli lingkungan, dan mampu menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pendengar, demikian kebersamaan kita pada kesempatan kali ini di Ngobras, yang pastinya saya Halili mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi para pendengar semuanya. Saya ucapkan selamat malam dan kita akan jumpa di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi. Dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per
0: begitu,
1: hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semuanya. Malam hari ini jumpa kembali di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Bisa diakses di RRI Digital, ya bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Di tiga jalur line telepon saya akan sapa. Saya akan sapa seperti biasa di 0811 334 5101, 665 396, atau di 662 317. Langsung penelpon yang perdana, ada siapa dan dari mana? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori kenangan masa lalu.
0: Oke.
1: Iya. Dengan Kak Halili.
0: Iya benar. Kukira dengan siapa?
1: Yang enggak tahu, saya kira enggak yang
0: tahu.
1: Lain.
0: Oh, enggak tahu. Kukira yang lain.
1: Iya. Kan ternyata kamu.
0: Kan beda. Suara Pak Waris beda, suara Refka beda.
1: Kalau gitu. Kak Waris itu kan tadi.
0: Iya, Pak Waris tadi di karaokean.
1: Iya.
0: Bang Refka tadi pas habis karaokean.
1: Ah, gitu.
0: Iya, habis Mas Refka saya gitu.
1: Oh, iya, iya. Gimana punya kabar malam hari
0: ini? Enggak ada lagi. Ya, sehat.
1: Ya, semoga sehat.
0: Ya. Kabar baliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Bangun tidur.
0: Wah, enak. Bangun tidur, langsung teleponan. Iya.
1: Langsung teleponan sama
0: yang RRI. Penting sehat lah, bangun tidur langsung teleponan, habis teleponan langsung makan. Habis sosok flu kenyang ya Mas.
1: Alhamdulillah kenyang.
0: Ya.
1: Lagunya ada apaan kali?
0: Lagunya Senyum Mentari, Ku Gadaikan Cintaku, ada juga Kemesraan.
1: Ya, yang pertama aja.
0: Senyum Mentari.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salamnya ya.
0: Siap.
1: Ya Allah, salam yang perdana buat Kak Halili.
0: Kok sebut asma Allah duluan?
1: Iya dong.
0: Tak kirain apa, mik tatandung, mik dek remah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Juga ada Pak Cempaka Ayu, ada Bu Bathor, ada Pak.
0: Siapa yo?
1: Ada Kak Riki Anggara, ada Abah Suni, juga ada Paru Karisma, ada Jeki Asmara Arindi, ada Iim ya.
0: Oh, ada Iim.
1: Kalau bisa tak tunggu gabungannya.
0: Iim, ayo Iim.
1: Cepetan juga ada Iim. Ada Mama Susani.
0: Aduh.
1: Juga ada Adili Marit ya.
0: Dari Susono, Obaga Susani. Dari Susanta, Susono, Susani.
1: Kayaknya mana? Juga ada, siapa lagi? Ada Evi ya. Pokoknya salamnya ke semuanya, Kak.
0: Ke semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya Senyum Mentari ya.
0: Tak bingkit
1: yang punya 788.
0: Yang punya 788. Iya.
1: Iya. Salamnya salam tak ting dari jauh.
0: Sih tak ting. Tak ting. Iya.
1: Iya.
0: Salam tak
1: terima
0: ting.
1: Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama.

0: mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti.
1: Siap, ditunggu.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, di belakangnya Irma ada saudara Syukron Perinduan.
2: Iya, Kak Lili.
1: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Kak Lili.
1: Alhamdulillah, cuaca gimana di sana? Angin?
2: Aduh,
1: atau lagi
2: kencang angin, Kak Lili.
1: Oh, dari tadi tadi siang anginnya yang kencang ya?
2: Iya.
1: Iya, tadi siang.
2: Rumah Bung Kepi.
1: Tadi siang kan di masjid saya gitu ada acara maulid gitu ya. Saya nyama terop yang kagapi. Tapi bahaya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah.
2: Tapi tak sampai yang ka ya terop.
1: Ya ndak alhamdulillah tak tale.
2: Mun tale berber ya.
1: Wah, insyaallah ditilajengan.
2: Ya Allah. Sehat ya kali.
1: Ya alhamdulillah sehat walafiat sama denganmu malam hari ini.
2: Alhamdulillah. Ya, udah kalau udah sama-sama sehat. Lagunya ada Bang Kali.
1: Lagunya ada Senyum Mentari, Ku Gadaikan Cintaku, ada juga Kemesraan.
2: Kemesraan kan Didi?
1: Kemesraan ini bukan kayaknya dari Iwan Fals ini.
2: Iya. Salamnya ya.
1: Siap.
2: Salamnya yang pertama buat Kak Lili. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
1: Amin.
2: Juga salamnya, barusan ada Mbak Irma, ada Mas Jeki, sama Winda, ada Dewa Sirayeng, Ketoing juga, juga ada Wanda, Baru Karisma, juga ada Mas Anwar, Zer, Roni, Sanjaya. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Semuanya
2: ya?
1: Tanpa terkecuali. Oke.
2: Iya. Nanti di Genting-Genting Madura.
1: Iya, jumpa kembali pasti.
2: Iya. Buat Kak Lilinya, terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Spesial lagunya buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sukron, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Mantap.
3: Alhamdulillah, enjoyingan.
1: Enjoyingan.
3: Ntar dulu ini enak.
1: Ini ikhlas aku nih. Ada kata yang cuengan.
3: Sudah kecil.
1: Iya, ada Faruk Karisma dari kawasan Serongji.
3: Iya, alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Iya, bisa jumpa lagi.
3: Bisa jumpa lagi bersama Bang Halili.
1: Iya, dalam keadaan sehat walafiat.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah.
3: Alhamdulillah, wa syukurillah. Wa ni'matillah.
1: Wala hawla.
3: Wala quwata illa billah.
1: Amma ba'du. Sudah sabar aja.
3: Iya, ini didekatkan sama kuping yang kiri. Yang teleponnya dekatkan sama kuping yang kanan.
1: Mantap.
3: Mantap tak wengjoengan. Nyaman neguk duka lacer.
1: Nyaman.
3: Oke,
1: ya.
3: Lagunya dukung apaan?
1: Dukung Senyum Mentari, Ku Gadaikan Cintaku, Kemesraan. Yang mana?
3: Oh, Kemesraan aja.
1: Oke.
3: Okay. Untuk yang miss call, jangan dulu ya. Kasihan aku kare masuk, takut.
1: Takut putus.
3: Tentunya salamnya untuk Bang Halili. Sama ke paring nasihat.
1: Amin, sama-sama.
3: Enggak kegenting matur.
1: Gak apa-apa.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
3: Juga barusan tadi
1: iya,
3: yang mengawali ada Mbak Irma Sukron.
1: Sila barusan kita tadi.
3: Iya, barusan Sukron tadi Irma
1: gitu. Iya.
3: Rangkep
1: nyaman.
3: Untuk Irma Sukron, Wanda juga Arinde Adelia Farid. Jeki Asmara, Abah Sony, Mas Ricky Anggora.
1: Miong.
0: Miong.
3: Juga ada Mas Dewa, Pak Ketua. Dukat Hot, Mama Susotok.
1: Iya.
3: Eh, Mama Susana. Maaf. Juga ada Mbak Cem. Juga ada Bu Yuni di Pamekasan. Yunus di Sulawesi. Gue tunggu gabungannya, Nos.
1: Oke.
3: Scroll pole kan. Juga ada Evi di Lenteng. Sama Ica. Dan ke semua saja ya.
1: Oke.
3: Nanti ketemu lagi di acara Genting Madura.
1: Siap.
3: Makasih waktunya.
1: Terima kasih kembali.
3: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk.
0: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu. Asik.
1: Urami nih, di mana ini posisi?
0: Ada di rumah, masih belum pulang ini, son sintem.
1: Son sintem. Acara apa itu?
0: Iya. Tapi masih kedengeran kan suaraku?
1: Iya. Acara apa itu?
0: Apa Mas Lili?
1: Acara apa itu?
0: Oh, acara itu
1: Maulid.
0: Apa? Maulid bersama apa ya? Tauladan.
1: Oh, Tauladan.
0: Ya, orang dapat Tauladan gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Tadi udah selesai, tapi sonnya belum pulang-pulang nih.
1: Siap.
0: Iya, lagunya ada apa Mas Lili?
1: Lagunya ada Senyum Mentari, Ku Gadaikan Cintaku dan juga Kemesraan.
0: Cuma mentari aja ya.
1: Siap.
0: Ya, salamnya. Biar cepat. Buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin. Sama-sama.
0: Panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga ya.
1: Amin.
0: Terus juga ada Mama Susana, ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Cempaka Ayu, ada Riki Anggara. Terus juga ada siapa ya? Ya pokoknya buat kesemuanya ya aja. Nanti sisanya digending-gending. Soalnya pasti pulang nanti.
1: Siap.
0: Makasih atas satunya.
1: Yoi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu.
1: Oke, ada Cempaka Ayu. Sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Iya. Mas Ayu juga kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan nanti kalau pulang kayaknya ke selatan ya.
1: Iya, selatan. Nggak mungkin ke timur, kalau ke timur ke rumahnya Cempaka nanti.
4: Ada rumah sakit, pokoknya masuk nggak apa-apa.
1: Nggak mau masuk ke rumah sakit.
4: Nggak bakalan dimarahin gitu.
1: Nggak, saya lagi sehat.
4: Iya, tapi masalahnya keluar aja. Lagunya ada apa masalahnya?
1: Lagunya ada Senyum Mentari, Ku Gadaikan Cintaku dan juga Kemesraan.
4: Kok enggak ada yang Ku Gadaikan Cintaku yang enggak apa-apa.
1: Ya sudah lah, enggak apa-apa.
4: Sudah, aku dengerin semuanya.
1: Pak Gede. Pak Gede cintanya.
4: Iya. Baru saya mau Evi ya. Juga ada Faru. Faru Pak Alesma ya juga ya. Ada Mama Susan juga, ada Bunda Fathol, Abah Sini, juga Irma, Iin juga, Mas Hendra, kita juga, aku siapa lagi, ada Riki Asmara ya, Alif Pratama, Riki Asmara juga, ada Faris, Arindi, dan Bunda Yuni. Lagunya tak entengnya ya sampai sampai judulnya ya. Makasih Mas Ayu.
1: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Cempaka. Cempaka Ayu dari kawasan Kalianget, dan juga barusan ada Evi, ada Faruk, ada Sukron, dan juga ada Irma yang sudah saya sapa. Ada sebuah lagu Senyum Mentari dari Gong, dari Gong 2000, dan juga ada Kugadaikan Cintaku, Gomblo, Kemesraan, ini dari One Falls ya. Kemudian saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1. Hey, ding ding ding mature. Thank you. Alhamdulillah. Ampun kapi arsa. Dia panggilannya pun satu jenisnya malam mangke. Ampun kapi arsa. Kipur tantana genting. Genting ram miram. Siampun gator. Dia panggilannya pun satu jenis pamiarsa. Malam mangke tantana saya lagi siapa. Miarsa lagi dalam acara ding ding ding mature. Teratan terapal Pak Biarsa langsung cimin, thank you badan kalau badi nyapa, penelpon saya pertama malam mangken. Berapa sih, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Kak Mari. ruang rindu, apapun kalau baik. Kenting Madura.
0: Kenting Madura.
1: Lekar mantep ongku. Bang Halili. Calegen. Di depan Cik Buru Mare.
0: Ada orang apa?
1: Neka.
0: Malah su calegen.
1: Ada orang nasi ini kak. Tak kecapok.
0: Ada orang nasi tak kecapok. Biasana biasana mon ding-ding Madura, ding-ding Madura. Wow.
1: Sering lepaan jelegen.
0: Ndak lepaan. Kibon.
1: Seburu pasera tandan kurama nyebut Romiyati.
0: Ki Romiyati.
1: Oh, reng culu guru.
0: Kita tangkan embian.
1: Ki murde jen Roma.
0: Semongku kan?
1: Dusun Sentani.
0: Dusun, oh masuk Sentani nah.
1: Ki de jenenge toko suka maju.
0: De dari kending berde.

0: జనలు కూలు బెడసెతంకువరాజ పచుట్టన్ సె ఆస్మా ఏ పోన్ కే
1: Bonca kendinga dekik benda bon apa?
0: Bekal burung.
1: Se dekik si bekal se botaran
0: makan. Se botaran ni ngah. Bekal burung, sampun siap. Ketipun apa? Napa ngalah kinanti sandung? Napa telang sabolo? Napa bekal burung?
1: Bekal burung, bahasa era tandar.
0: Bekal burung ni ngah rahwiyah, sarang ngetretan aci.
1: Ki bon kini ke bon?
0: Ki.
1: Kalau ki burung eding sama angken. Bekal burung, bekal tolos.
0: Angki ni enggak.
1: Pas era pole ya mes kol. Nah, antos kelo. Kak genggu tak kok peka, eman.
0: Eman, eman.
1: Ki bekal burung ya toraki dak ke satu jenis lagi. Pencinta kenting matura.
0: Leras.
1: Ka tora se pertama otabe ka sampian selamat alam pasti tugas ki. Juga celebur ngeding aki cuma tak bisa masuk otabe tak teroma soal. Mungkin bede Pak Haji Kama
0: jelaske.
1: Mungkin ngelak ngai dengan malono. Juga bede Om Bu Ang, bede Asep, Sap. Juga bede Pak Ifon, ni kesiampunya alamin dan kau lah.
0: Jukan
1: pada Pak Nur Kemala, pada Pak Sapreng, ano, Pak Saper,
0: Nak
1: kata Sapreng terus. Jukan pada Pak Mahesa, Abah Halim, jukan satu jenah pon ki, berkatan. Semenap jukan satu jenah.
0: Jukan
1: dia. Kalau kau ngi waktu nangi?
0: Saya pilih kepon.
1: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing genga teretan putus. Ebing genga teretan Faruk Sarongki. Putus pola ebing genga berbasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding matura.
2: Ya, cara mantap ongku.
0: Mantap ongku, napa?
2: Engki.
0: Ongki.
2: Ini ya buru bisa bang, bisa bang.
0: Oh, Siska.
2: Engki.
0: Siska sih kalau kon pon dari Kadima.
2: Kiliang.
0: Oh, Kiliang ni kese kocak fan anya.
2: Mulai kele agak bunga nak ada bisa bisa bang.
0: Mungkin pon bisa nggak nih kengi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mulai rong lindu, mulai cara aduk tak bisa bisa.
0: Tak bisa bisa selak, ki.
2: Oke. Okay. Akan nomor hitung merah nikah.
0: Oh, kedua nomor ni kekunjoma 662 lo.
2: Tapi mana apa nomor dia boleh nomor lah.
0: Engki to ren nang e 0 belu e 665 lo sangat 6 ni enggak juga.
2: Kan gua nak tandi WhatsApp bang sudah. Tandi WA agar minta saya bisa telepon
0: baik. Engki sih bisa telepon ke nikah di 0811 334-5101.
2: Ini kan 66317.
0: Laras.
2: Tinggi dari awal. Itu mana bang?
0: Oh, di 0811.
2: 0811. Terus?
0: Di 0811 33.
2: 133 lagi.
0: Benda 33.
2: Terus?
0: 0811 33 45.
2: 45.
0: 1 1 0 1.
2: 1 0 1.
0: 1 0 1. Ki, bon kini kawan.
2: Ki. Minta sementara telepon lagi nih, hilang telepon lagi nih bang.
0: Ketik, gal telepon lagi buat. Hilang pancen dengan deki nih kak. Masuk nih kawan. Oke, masuk nih kawan.
2: Minta lang lagi.
0: Oke, ngereng.
2: Wadah paru, keburung. Cempaka.
0: Laras.
2: Juga Sukron.
0: Engki.
2: Juga Bang Halili. Ini punya lelopa.
0: Engki, bontak. Pan pun apa mas kayak lelopa?
2: Kan kau lah buru kenal ya kan bang.
0: Ong, kisalam kenal ong, kau lupa ong.
2: Engki.
0: Oke.
2: Jaya Semarang mm-hmm. juga Winda mm-hmm. ada Pak Kamarudin mm-hmm. juga Pak Ketua mm-hmm. juga Suci Lora mm-hmm. so bung abis tak masuk lagi
0: Suci Ingki Kili Raja
2: Ingki juga Iing mm-hmm. Irma satu jalan bang
0: oh Ingki
2: Ki Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung tengki. Dek teriatan Siska sakalangkung epon dari Kiliang nikah si kecak fan anyar. Kedua nomor situng ki alhamdulillah nikah pon atambah. Hei binggenga assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding gending matura.
3: Lakar mantem ongku Mas Halili.
0: Oh Evi boleh.
3: Wah, sering kena rame Mas Halili. Tapi gula tak anu kurang.
0: Anten pun mungkin anten tak rame
3: wah. Wah, ada pun pulang.
0: Sobong pun. Okay.
3: Terus pulang pun gula. Boleh gula.
0: Okay.
3: Boleh gula pagi. Wah, duhur ambu. Asar ambunya boleh.
0: Entang boleh.
3: Okay, ada pun.
0: Sobong pun.
3: Okay.
0: Lega pun.
3: Lekuk bah.
0: Alhamdulillah.
3: Aduh, angguah.
0: Alhamdulillah.
3: Kencing apa dan apa Mas Lili?
0: Bekal burung.
3: Wah. Ah. Mau ada bekal burung? Ada bekal tolak.
0: Ada bekal burung nih kak.
3: Apa boleh?
0: Talang sepuluh.
3: Oke. Okay. Kalau nak kasih talang sepuluh.
0: Ong kita kima waku akan.
3: Oke. Okay. Dan apa? Kan bulu-bulu sekecil sih. Mm-hmm. Kalau sama kan lam-lam nak dulu sih.
0: Oke, leras.
3: Salam si pertama. Itu lagi nudah ke Pancinengan. Mm. Selamat bertugas. Jadi paling nasihat ya.
0: Amin. Sama-sama.
3: Juga. Bada Gilega. Mm-hmm. Bada Abah Suni. Mm-hmm. Bada Abah Halim.
0: Leras.
3: Mbak Yuni. Masuk, mm-hmm. Mbak. Mm-hmm. Bu Bathor masuk, Bu. Mm-hmm. Juga berde Pak Saper, Pak Nur Gumala.
0: Terus.
3: Juga berde Ivan, berde. Pasal ada kurang se ano?
0: Iki ma.
3: Se berde Ali Pratama.
0: Ah, Ali Pratama.
3: Okay. Juga berde Im. Terus satu aja nak sih. Mister saya budi. Mm-hmm. Terus masuk lagi anak kan nak nikah.
0: Kicau nu.
3: Memang karena gula tahu diri. Sekuni.
0: Sekuni embang.
3: Ki. Kencing jenis kah. Eh pada yang lagi nado. Saya beri petang-petang ki. Pak Repan sama kian ki puluh nelpon. Mulai gula tamih. Ki bukan ngelangkong dah sebetulnya.
0: Ong ki saya boleh kapan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng Evi berbahasa assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
1: Lakar matungku ahliri.
0: Bekun syukron.
1: Syukron boleh nih
0: kak hadir. Boleh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kak hadir. Saya bekun.
0: Bekun.
1: Alhamdulillah, Nabi pada saya, moga-moga terus saya terus sehat ki.
0: Amin.
1: Ki nerusaki kenting ni kepada pun apa kalau?
0: Kentingannya bekal burung ni kak sampun siap.
1: Oh, alhamdulillah bekal burung ni kak tak bekal tol berarti. Ki kantor salam ki. Kalau ni kepada saya salam ni, bahkan juga ni kak pada sahdan sebelum sampang. Juga berde baru Karisma.
0: Leras.
1: Berde Susana Ganjing Kuso. Juga berde Putri Cempaka.
0: Leras.
1: Juga berde Mas Jeprianto. Juga berde Pak Susana Ganjing Doso Kompake. Juga berde Kak Riki Anggara. Pembakin juga Abah Suni.
0: Leras.
1: Abah Suni tak masuk ke?
0: Oh, sobung.
1: Pembakin juga. Saya masuk pertama sih, Riki Buru.
0: Saya masuk pertama berteriatan Faruk.
1: Faruk, alhamdulillah.
4: Nah, ada Ifaruk tadi.
0: Ada bukan Mun Faruk.
4: Okey, alhamdulillah. Bisa masuk. Jeki kita masuk arah.
0: Jeki sabung.
4: Iya. Kalau salam pada Pak Irma. Kumpulkan juga. Salam dari satu aja lagi, dan Bahadur kecuali.
0: Thank you, Wan.
4: Kumpulkan. Muka-muka selalu sehat, selain satu aja kerja.
0: Amin, amin.
4: Ben kencing lagi kaya pada kita ke Wanda seperti Makassar. Muka-muka selalu sehat, selain satu aja keluarga.
0: Amin.
4: Kiring ke Halili, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng asyukuran berapa sirah? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengkendeng Madura.
5: Lebur cetang.
0: Lebur ke? Lega ni kaki?
5: Paruk kini buat letter kita.
0: Kita on ninggal lah ke?
5: Lebur jaringnya kan, apa pering benar no? Pon.
0: Engki.
5: Mati atas ternak ini kok. Etir pangan tanahnya, Arjo.
0: Masa ke?
5: Kira pangan tan ini kok.
0: Bo, saya rami.
5: Jo, nua sini ya pangan tan.
0: Ambo, mungkin kita kalau tak pan pon apa?
5: Takkan tak. Pur ngebele kau je, lentang petang kita kaya ini kok.
0: Sya, mungkin laras laras laras kau lentang.
5: Ki, pon pon pon etir ini kok. Lu. Tak kari nak kan dah dan.
0: Okey okey.
5: Atas kali tek tu.
0: Okey, sebentar bawa kepada saya dengan Neka.
5: Neka bunda masa pon rok kan.
0: Okey Neka.
5: Atas kau yau lock di ke bunda rok.
0: Kalau kena Neka pon masuk Neka.
5: Masuk pon. Pon bunda moli aja om dah kerja rasa lain.
0: Oh okey. Okey pon kalangkong.
5: Kalangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tu, matur saya kelangkong, thank you, dah kira ke, Sukron, Evi, Siska, Faruk, nih guys yang pun siapa malam mangkin, thank you, sarang buatan kolah, tantana dalam acara ding-ding Madura, ding sih setelah saya pun nih kak boleh bekal burung, si predikator, dah panggilan pun setiap jenang ngiring biar sakit imin, arang sarang.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ding-ding Madura tangki, ampun KPR sakit buru tantona gending bekal burung. Sampun KPR sa tantona sepak tasaran teretan Faruk. Pada si teretan Siska, Evi, Sukron, Tortaka tinggalan juga kelega. Teretan tara pula babi arsah langsung timin ebing genga kelega pada pasirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Waduh. Latar mantap bungku jali.
1: Fan anyar masuk.
2: Thank you furu bisa masuk jali kelera
1: bisa. Furu bisa masuk kelera tak bisa masuk ke?
2: Thank you. Kira jadi pendengar setia sejak tangan aku.
1: Tak pan pon apa? Saya panci dengan.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga.
2: Alhamdulillah.
1: Sama ini kah.
2: Semoga kebaliknya saya terus sering keluarga lagi.
1: Amin.
2: Kendingnya badan apa nih kajak?
1: Kendingnya talang sepola.
2: Kendingnya saya kembang. Ring-ring tangkung nih kajak.
1: Tak ring-ring tangkung pola pas tangidong.
2: Thank you, Deki. Tidak mula arokok kajak sambil monitor red ini kak.
1: Oke.
2: Bodo kopi, bodo rokok, kok bakal
1: juga. Oh, saya gini kak.
2: Namun kau besar sekolahnya, jak si bunyi kau bekah.
1: Andi sangat gini kak, mas. Oke, mas, kenapa boleh pari ini gending talang sepuluh sekeng bingkeng, mari.
2: Tak gini kan.
1: Ribu-ribuan, mari. Tuh,
2: kita sepak lah, cuman. Kipon, karena waktu nampun kita sekolahnya, lo jalan lagi.
1: Ki, ngereng.
2: Ki, si pertama, salam ke ator, kanku impian berbetugas. Teki. Mana bi bele manteng ate semoga paling selamat sampai
1: ke dalam. Amin.
2: Itu kan salam muda Faruk, Karisma. Beda Syukran ge. Beda Wanda. Beda Mbak Irma.
1: Leres.
2: Beda Siska ki guru jawaran.
1: Nanti leres Siska kelian.
2: Guru ajar yang gabungan mungkin sulit masuk entah.
1: Engki jaring kedua nomor situng merah. Kipuru lestare barengi nomor si seluler sarang se 66 lema telok sang 6.
2: Oh inci mana bi tak bisa tongna ngelai katongna.
1: Oke.
2: Beli dapat lema HP Siska.
1: Oke.
2: Pecek kepi lah cu.
1: Ngengku ya no ngengku karet wah. Oke.
2: Kipon. Bodo Pak Nor Kumala Pak Pangeran Bukabu Bapak Ketua ki. Sekarang geleke juga, guru geleke lestare coba.
1: Lestare.
2: Bude Pak Sabur, Mama Susana, Abah Sunni, Mas Putra Setia. Satu aja nak jagi.
1: Satu aja nak.
2: Ebing keng jak. Bola bingung, jaga bunga jak. Si lagu, lagu lah jak. Pentingnya spesial lagi, ada kawar yang sewa di pembekasan jak. Ibon kelangkong ya,
1: Ki? Ki, sami-sami.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng aja, Ki, pada pasirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting
3: Madura. Aduh, Cik, kau pesan kena?
1: Ay, Abah Sunni.
3: Ki, mulai kelak tak lebih bisa. Soal kat itu.
1: Kelak tak, Ki, membian, ba.
3: Ki, bang na, bang sampai je, macam tak lebih masuk kat itu.
1: Oh, Ki.
3: Ingki soal kaper, insya Allah sami-sami saya kan.
1: Sami-sami
3: saya. Biasa kena tak saya, tak kira. Ya, lama je dengar.
1: Asa hari ni jumpa melekok tentang.
3: Oh, Ingki. Salam, Ingki.
1: Ki,
3: salam. Karena berkau nampun tak pepet. Saya perdana kat orang ada kepanjenengan selamat bertugas. Ki. Dan semoga sami-sami paling kesehatan, tetap lindungan sang ilahi
1: rohki. Amin.
3: Ki Guru, Bada Jeki, Serang Winda, Supron, Serang Wanda, Riki Anggara, Paruk, Perujukan Bada Epi, Mama Susana, Pak Sempaka, Bada Dewi, Bada Iji, Perujukan Dewa Suraing, Mama Badhor, Mama Yuni, Pak Norokomal, Maisa Jenar, Mas Roni. Terjukan Pak Ipon yang terus gabung nak kadin sa. Pak Ketua terkasih saya jangan terpakai terbaju ani. Dah kapan jenengan atau sebagainya. Motor sekarang kau.
1: Sa boleh kapan?
3: Penting Pak Narabuti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir berdapat sirah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
4: Ding-ding Madura lakarnya resep kabunembunan.
1: Dewa Surayeng. Akerbay Dewa Surayeng.
4: Aduh, kecil apa kali
1: ini? Alhamdulillah, pada saya nikah.
4: Iya, kan, alhamdulillah. Ini nikah pas undangan, Pak. Undangan maulid.
1: Undangan mau engkil ya, kan kerap.
4: Kalau belu beda, kalau situng beda.
1: Bapak kan kerap, nah.
4: Iya, alhamdulillah. Muka-muka bareng nama dekat Arema, muka Allah.
1: Amin.
4: Iya, beda sihir-sihir anak-anak santri, kan. Abah berkat Nabi Muhammad muka-muka teka haji.
1: Amin.
4: Tapi hidayat suki sehat bersalam.
1: Amin.
4: Nanti kan? Kalau kerasa kapuru aja main kenari berkai.
1: Namu boleh bian.
4: Enggak masalah. Buna lanyo. Kelek, dari nyelek. Mau pedin, lagi aja ringare nama nama. Kita dili salam pun kasih sejajar Pak Dili.
1: Nereng.
4: Jika bete dapat cenderungan juga dekat Adi Pratama sekarang Bapak Yasin, terjukan Bapak Hendra Cipta juga meluncur. Kapan Bukloberu Raas Putra Setia Karat Anwar. Abah Suni sekarang Ibu Pak Sujana Kanjeng Doso. Irma sekarang Evi. Kasatina Pak Lili. Matur sekalangkung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkung dek Dewa Surayeng. Kagebaya pada telepon seterakhir atau saya geng bingkeng malam mangken dengki. Dan ternyata juga neka gending saya geng bingkeng malam mangken beda gending talang sepuluh. Seperti kata ada panggilan telepon ngereng para sakrimin arang sarang.

0: punya apa langle?
1: Iya cah.
0: Iya tina tegak lajung kejungan jari sama yuk pasaper.
1: Iya.
0: Maren aja ada izin nane.
1: Iya kak.
0: Setia budi nane.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia di mana Anda berada. Malam hari ini jumpa kembali ya. Di seberang malam ini juga hadir akan menemani malam Anda yang pastinya hingga nanti di jam 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna.

0: bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai.

dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Saudara-saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka pada akhirnya seluruh harangkan pada acara hari ini, hari Minggu di lembaran yang ke-30 di bulan Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halil mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, mantapkan langkah mereka kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasulnya."

Pada hari itu, tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan sehingga tidak sempat berpikir tentang penghuni neraka sedang bersenang-senang.

Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, "Salam sejahtera," sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai para pendurhaka."

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda pagi hari ini. Mutiara Pagi 31 Agustus 2026 di hari Senin pendengar. Seperti biasa saya undang Anda nanti di tiga jalur telepon. Kita bekerja sama dengan penyuluh agama Islam Kemenak Sumenep. Kali ini bersama dengan Ustadz Zainullah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Ustaz?
0: Alhamdulillah, baik sekali. Semoga Ibu juga dalam keadaan baik.
1: Terima kasih, dan ini kita sangat mengapresiasi, berterima kasih terkait dengan waktu yang diluangkan hari ini untuk RRI dan teman-teman pendengar di rumah. Baik, ini topik kita pada pagi hari ini karena ini masih terkait dengan bulan Maulud, begitu Ustaz ya?
0: Betul.
1: Oke, ini topik kita membahas mengenai kekhususan umat Rasulullah, begitu ya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita diskusi, sebagai penghantar mukadimah dari Ustadz Zainullah, silakan Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mawjud azalan wa abadan ila makan. Wassalatu wassalamu al atamman lil akmalan ala sayyidina Muhammad waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati, saya banggakan, saya cinta sayangi segenap pemirsa Pro 1 RRI dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillah, wajib kiranya kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga pagi hari ini Allah tidak bosan-bosannya memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Hal ini berdasarkan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman Islam yang menjadikan kita pribadi-pribadi Muslim yang insya Allah akan terus berusaha untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai dengan akhir hayat kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung, panutan kita, junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada bulan ini, pada momentum bulan ini kita peringati sebagai hari kelahirannya, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tema kita pada pagi hari ini tidak jauh-jauh dari momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam di seluruh penjuru dunia saat ini pasti dalam keadaan berbahagia, karena memang pada bulan ini sosok Nabi yang paling agung dilahirkan ke dunia, yang itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka bersyukur atas kelahirannya, bangga terhadap kehadirannya, ceria terhadap kelahirannya, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini sengaja saya angkat temanya, bagaimana sih kemudian kekhususan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah betul-betul kemudian kita mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini juga akan menjadi tugas kita bersama, sehingga kita betul-betul mendapat legitimasi atau pengakuan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada banyak literatur, baik itu berupa hadis maupun juga makalah para ulama, yang menegaskan bahwa umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya kekhususan tersendiri yang itu tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi terdahulu. Salah satu hadis yang sering disampaikan oleh para kiai kita, para guru kita, para ulama kita adalah tentang bagaimana jaminan keselamatan bagi umat Rasulullah baik ketika di dunia maupun lebih-lebih nanti ketika di akhirat. Saya sampaikan satu hal bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Setiap umatku itu pasti masuk dalam surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Nah, lantas menanggapi hadis ini, para sahabat bertanya. Qalu, para sahabat bertanya, "Umay ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau wahai Rasul?" Maka faqala Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku atau mengikuti lelampahku, maka ia yang akan masuk dalam surga. "Wa man asani," dan barang siapa yang bermaksiat atau ingkar terhadapku, "faqad aba," maka ia adalah orang yang tidak mau untuk masuk dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di mana pun saja Anda berada, penting kiranya kita memahami posisi diri kita bahwa tidak kemudian semudah itu kita menganggap bahwa dengan menyatakan kita sebagai umat Rasulullah itu sudah cukup kemudian kita mengklaim diri kita bahwa kita akan menjadi pemeluk surga. Ingat bahwa Rasulullah tadi menegaskan bahwa orang yang akan masuk dalam surga itu adalah orang yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti lelampan Rasulullah, mengikuti jejak beliau, mengikuti petunjuk beliau. Sehingga penting kiranya untuk kita bagi umat Islam untuk meniti di jalan yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, ada banyak keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau kita lihat dalam salah satu keterangan yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, beliau menuturkan bahwa beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pertama adalah adanya keringanan syariat. Misalnya kalau pakaian Bani Israel atau umat terdahulu terkena najis misalnya, maka satu-satunya cara untuk mensucikan pakaiannya adalah dengan memotong bagian kain yang terkena najis. Tetapi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Di mana untuk mensucikan apa yang terkena najis, pakaian yang terkena najis, Allah memerintahkan pensuciannya cukup dengan air. Ataupun juga ketika ada najis yang mengenai tubuh misalnya, maka alat bersucinya juga menggunakan air atau juga dengan debu. Ini adalah syariat yang cukup mudah yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis, "Kanu idza asabahum al-baulu qata'u ma asabahu al-baulu minhum." Jadi kalau Bani Israel dulu ketika terkena air kencing, maka mereka memotong apa yang terkena air kencing tersebut. Ya Allah. Kemudian, jika ada seorang perempuan, misalnya pada umat terdahulu, mengalami menstruasi atau haid, maka ia akan ditinggal sendirian di rumah. Dikucilkan. Tidak diperbolehkan untuk tidur bersama suaminya misalnya, atau tinggal serumah dengan suaminya. Dikucilkan. Tetapi kemudian berbeda dengan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Rasulullah itu perempuan yang mengalami menstruasi atau haid itu masih diperkenankan untuk tinggal serumah dengan keluarganya, kemudian juga tidur bersama suaminya. Hanya saja mereka tetap tidak diperbolehkan untuk berhubungan intim dengan suaminya. Inilah adalah syariat yang cukup mudah bagi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misalnya juga ketika umat-umat terdahulu, taruhlah Bani Israel melakukan tindak pidana pembunuhan, maka satu-satunya hukuman yang diterapkan baginya adalah hukuman mati. Hukuman mati, baik pembunuhannya itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, Allah memberikan keringanan bagi umat ini dalam hal pembunuhan, yaitu dengan diberlakukannya diyat atau denda. Jadi jika kemudian ada seseorang membunuh orang lain, kemudian pihak yang dibunuh atau keluarga yang dibunuh itu memberikan pemaafan kepada orang yang membunuh, maka yang membunuh itu diwajibkan untuk membayar diyat atau denda. Ini adalah syariat yang cukup mudah. Kita lihat kalau umat terdahulu, kalau membunuh ya harus dibunuh juga. Kemudian keempat, ketika Bani Israel misalnya melakukan kesalahan berupa penyembahan terhadap sapi, maka satu-satunya jalan untuk bertaubat adalah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka menjadi musyrik, menyekutukan Allah misalnya, untuk menebus dosanya mereka harus bunuh diri. Tetapi kalau umat Rasulullah Muhammad SAW, Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka kesempatan untuk bertaubat dengan sendirinya, mohon ampun kepada Allah ini adalah peluang yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Allah dengan mudahnya akan mengumpuni orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh itu. Makanya Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 110, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Maka barang siapa yang melakukan kejelekan atau berbuat aniaya pada diri sendiri, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, maka ia akan mendapati Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian berikutnya, bila ada umat-umat terdahulu melakukan satu perbuatan dosa atau kemaksiatan pada malam hari, maka di pagi harinya ia akan menemui pada bagian pintunya tertulisan, di mana tulisan ini bertuliskan bahwa si fulan telah melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Jadi ditampakkan oleh Allah melalui tulisan. Tetapi sedang umat Nabi Muhammad SAW, setiap kesalahannya ditutupi. Jadi pada pagi hari kita tidak pernah melihat ada di depan pintu tulisan bahwa misalnya Zainullah tadi malam melakukan ghibah. Tidak. Alhamdulillah, ini adalah salah satu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, bahwa setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya itu tidak langsung ditampakkan oleh Allah, tetapi dirahasiakan. Mungkin hanya ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada kesempatan kali ini. Selebihnya kita akan lanjutkan dengan sistem diskusi.
1: Baik. Oke, terima kasih Ustadz Zain. Dan pendengar, saya undang Anda di tiga jalur telepon 665396, 662317, kode area 0328 atau di 0811334501. Kebayang ya Ustadz ya, tadi Ustadz mengatakan bahwa memang keringanan terjadi di kita saat ini, kalau najis cukup dibasuh dengan air atau abu begitu. Kalau dulu disobek, wah kalau kalau perempuan agak repot bajunya disobek ya Ustadz ya, apalagi gamis-gamis. Gamis-gamis mahalnya itu kalau disobek, wah bisa rumit urusan dapur. Baik, saya undang Anda. Oke, melalui WhatsApp ini saya terima dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Dari hamba Allah di Sumenep. Salah satu sunnah Nabi yakni menikah. Tapi sampai di usia sekarang, saya sudah 40 lebih, saya belum dikasih jodoh sama Allah. Saya sudah berusaha. Nah, saya harus bagaimana? Silakan Ustadz Zain jawab.
0: Ya, terima kasih. Jadi salah satu tugas daripada kita semua adalah berikhtiar. Ikhtiar itu adalah memilih dengan cara berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa dikatakan sebagai orang yang bertawakal atau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah terhadap hasil yang akan kita dapatkan setelah kita berusaha. Nah, berusaha ini nilai itu dan ikhtiar. Jadi ketika ada saudara yang hingga saat ini, apakah saudara ini perempuan atau laki-laki yang kemudian hingga detik ini masih belum mendapatkan jodoh, mari sejak saat ini jangan pernah putus harapan untuk terus berupaya meniti di jalan sunnah Rasulullah, yaitu dengan cara menikah. Memang kita tahu dalam salah satu hadisnya Rasul bahwa Rasul sangat menganjurkan kita untuk menikah pada saat kita masih muda. Ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ata falitazawaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fard. Faman lam yastati'.
1: Baik. Ustadz Zain?
0: Pada saat kita masih muda. Nah, iya.
1: Iya, sempat terputus. Silakan dilanjut kembali. Ustadz sudah tersambung kembali.
0: Halo, assalamualaikum. Masih nyambung
1: dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disambung kembali Ustadz. Tadi sempat error ya.
0: Oh iya. Jadi memang dalam hadis ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menikah pada saat masih muda. Tentu kita harus berupaya misalnya dengan cara mencari relasi, mencari jodoh kita, baik melalui tenaga orang lain untuk mencarinya. Boleh, silakan. Dan kita tidak harus malu. Ingat bahwa memang misalnya seorang perempuan saja memang tidak perlu malu untuk mencari calon suami. Tidak perlu malu. Karena memang tujuan kita itu baik. Kita coba ingat-ingat bagaimana kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan istri pertama Rasul, beliaulah yang menyuruh seseorang untuk melamar Rasul. Jadi perempuan pertama kali yang melamar Rasul itu adalah Sayyidah Khadijah. Maka jika ada hari ini seorang perempuan yang menggunakan taruhlah makelar, dalam tanda kutip yang baik untuk mendapatkan jodoh yang baik misalnya untuk menjadi jodoh, ya silakan, tidak apa-apa, boleh saja. Ini adalah upaya kita untuk mendapatkan jodoh yang baik dengan tujuan mengikuti sunnah Rasulullah dalam hal menikah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun saja Anda berada, dalam hadis ini disampaikan juga kalau kita tidak punya kemampuan untuk menikah, sementara mohon maaf, nafsu birahi kita sudah mulai memuncak, maka satu-satunya cara tidak ada lain adalah dengan cara berpuasa dulu. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Jika memang kita tidak mampu untuk melampiaskan nafsu birahi kita karena kita belum menikah, maka cara kita untuk menahan nafsu birahi kita itu adalah dengan cara berpuasa. Fa innahu lahu wija'un, karena dengan puasa itu bisa menahan birahi kita. Jadi intinya penanya yang budiman yang tadi sempat menanyakan perihal dirinya yang belum mendapatkan jodoh, ayo kita berusaha, berikhtiar, perbanyak relasi untuk mencari jodoh. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menuntun kita untuk mendapatkan jodoh yang seperti yang kita harapkan. Kalau yang perempuan, semoga mendapatkan suami yang baik. Yang laki-laki juga kita berharap, berdoa sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan istri-istri yang baik.
1: Okay.
0: Dan yang ketiga, boleh saja kita mendatangi para kiai, para ustadz, para tokoh agama yang punya mahabbah, tarunah, zikir-zikir mahabbah agar penampilan kita bisa terlihat menyenangkan di pada pandangan orang lain. Ya, kita boleh-boleh saja menggunakan hal itu.
1: Baik, oke. Okay. Ya. Kalau misalnya posisinya seorang laki-laki calon kepala keluarga. Oke, okay, baik. Saya terima dulu nih penelpon yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
2: Dari Abah Sunni Mandalaru Baru.
1: Baik, Bapak Sunni, silakan kita bersama Ustadz Zain. Ada yang ditanyakan?
2: Assalamualaikum Ustadz Zain. Zainul Rahim.
1: Iya, betul.
2: Waalaikumsalam. Epon keistimewaan Nabi Muhammad dari umat si sebelum epon kak dinto mana Nabi ngalakun itu sah. Kita dinto bisa etepus kalaban taufat tor kaya epon sobung penerangan akad dia si terangaki Ustaz Siki Puru kak dinto kan mana Nabi umat si minti mana mana Nabi ngalakun ni susah. Siang ay malam epon ni pagi nak dinto itu les bahwa si bulan sekian sekian kak dinto. Jadi pertanyaan kak dinto mana bi orang tipe persinahan telefon benda kata karena wala takrabu sina innahu kana fahisha wa sa'at sabila kak dinto telefon hat epon sama ni najal datan ni kak kotup pokol belung polo pokolan mana bi hat epon etepus kalaban taubat kak cowok apa kak dinto.
1: Baik.
2: Gereng, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunni di Rubaru. Silakan Ustaz Zain.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Retan Abah Sunni yang luar biasa. Jadi memang kita tahu bahwa zina itu adalah perbuatan dosa yang seperti yang dikatakan tadi, tebusannya adalah tamani najir datang 80 jilid atau pukulan. Betul, itu secara syariah seperti itu. Kemarin sempat viral di Aceh, bagaimana kemudian salah satu staf sekdanya ketibaan selingkuh dengan teman sejawatnya, kemudian juga dihukum seperti itu. Ya, itu dalam syariah. Lantas bagaimana ketika ada seorang pendosa yang betul-betul berzina untuk menghapus dosanya, apakah bisa hanya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya kira bisa. Karena sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya. Allah itu maha luas kasih sayangnya. Allah itu maha luas rasa belas terjukan nisa. Bagaimana kemudian kita lihat dalam suatu peristiwa atau dalam periwayat yang menceritakan ada seorang penzina, taruhlah dalam hal ini perempuan penzina yang setiap hari ia lakukan adalah berzina dengan orang lain, menjual dirinya dalam tanda kutip sebagai pelacur. Tetapi kemudian pada saat satu malam ia mendapati di sekitar sumur ada anjing yang kehausan yang tidak mendapatkan minuman sedikit pun. Maka si perempuan ini dengan tergopoh-gopoh ia pun mengambil air di dalam sumur dan memberi minum si anjing. Lantas dengan memberi air minum kepada anjing ini, Allah kemudian membuka pintu maafnya, membuka rahmatnya untuk mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelacur tadi ini. Ini artinya dalam cerita ini dapat menjadi pengalaman pelajaran berharga untuk kita semua bahwa dengan begitu mudahnya Allah bisa mengampuni dosa seseorang walaupun dosa itu dikatakan sebagai dosa yang cukup besar. Jadi begini.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah terjawab. Satu penelpon lagi kalau ada yang ingin bergabung. Karena waktu kita terbatas ya, satu penelpon terakhir silakan. Saya masih buka line telepon Anda. Saya sering mendengar juga Ustadz, ketika ada seseorang yang ini ya, saya entah dia beliau itu lebih paham agamanya atau lebih cenderung ke menjadi memprovokator gitu, memprovokatori suatu kejadian. Misalnya ketika ada pembunuhan gitu, ini yeah. Saya pernah mendengar gitu, ketika ada pembunuhan beliau dengan lantang mengatakan, kalau dalam Islam kalau dibunuh hukumannya, kalau nyawa harus nyawa begitu. Nah, padahal Ustadz tadi juga menjelaskan bahwa ketika si keluarga korban memaafkan gitu ya, ini beda cerita. Nah, menanggapi orang-orang yang seperti ini nih Ustaz, karena kan banyak orang yang menjustifikasi gitu dari hal-hal yang sebenarnya kita sendiri belum tentu sempurna. Kita harusnya seperti apa merespon hal seperti ini?
0: Jadi memang kedewasaan dalam berpikir itu penting dalam menilai atau menjustis orang lain. Dalam kasus seperti yang tadi misalnya, ketika ada seseorang yang lebih mengedepankan provokasi daripada komunikasi secara kekeluargaan, maka semestinya orang ini tidak diberi panggung. Taruhlah jangan diberikan banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena memang tipe-tipe orang seperti ini adalah tipe-tipe orang yang hanya akan mengedepankan provokasi. Ia akan mengadu domba kemana-mana. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara tidak memberikan kesempatan. Tetapi ketika memang sudah kita terlampau mendapati orang seperti ini, bagaimana sikap kita? Maka sikap kita adalah kembalikan kepada kembalikan posisi kita untuk memposisikan secara kekeluargaan. Artinya kalau memang kita punya peluang untuk berkomunikasi secara kekeluargaan, kenapa tidak? Wong Allah saja sudah memberikan keringanan misalnya, bahwa ketika ada kasus pembunuhan, harus kalau mati harus dibalas dengan kematian. Tidaklah seperti itu. Jika kemudian kita bisa memohon ampun yang membunuh itu sudah sedemikian sadarnya, tidak akan mengulangi apa yang ia lakukan, dan ia betul-betul bertaubat dan memohon ampun kepada pihak keluarganya, dan pihak keluarganya akan membuka diri untuk memaafkannya, kenapa tidak dilakukan hal seperti itu? Ya lakukan saja. Karena memang ketika seperti ini, maka ketika pihak keluarga sudah memaafkan kesalahannya, maka Allah juga akan maafkan kesalahannya. Dan memang salah satu hal yang perlu kita juga perhatikan bahwa salah satu syarat taubat itu memang kalau hubungannya dengan hakul adami atau hak manusia, memang kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan. Dan ini syarat mutlak utama. Beda halnya kalau misalnya memang itu hakullah. Kalau hakullah kita bisa langsung memohon ampun kepada Allah tanpa melalui perantara manusia. Tetapi kalau memang kesalahan kita kepada manusia, maka tidak boleh tidak kita juga harus meminta maaf kepada manusia yang pernah kita lakukan kesalahan itu. Jadi itu.
1: Oke, baik. Dan saya pernah mendengar membaca kalau di Arab Saudi begitu ya, ketika terjadi pembunuhan, ini biasanya keluarga akan memaafkan dengan syarat tertentu, dengan mahar tertentu begitu ya Ustaz ya. Ketika misalnya tidak bisa ditebus, barulah ini ya hukuman pancung itu terjadi. Begitu ya kalau di Arab ya Ustaz. Kalau
0: betul.
1: Kalau di Indonesia
0: itu yang dimaksud dengan diet tadi itu.
1: Iya, iya. Yang diskusi itu ya bersama keluarga dulu begitu ya Ustaz. Yeah. Kalau di Indonesia misalnya kita ada ketidakcocokan dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Kita belum memaafkan nih. Misalnya, kita harusnya mengikuti pasrah saja atau bagaimana nih Ustaz?
0: Kalau di negara kita, karena memang negara kita adalah negara hukum, dan ada pihak berwajib yang akan menangani semua itu, ya kalau memang harus diselesaikan secara hukum, silakan selesaikan secara hukum. Ya.
1: Yeah. Oke, okay, baik.
0: Secara hukum. Karena memang hukum itu ya asas tertinggi dalam kehidupan bernegara. Tetapi kemudian, biasanya kalau misalnya ada peluang untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka secara kekeluargaan itu dapat bisa kita kedepankan pula. Banyak kok memang kasus-kasus yang terjadi itu kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya orang yang melakukan kesalahan itu dapat juga dimintai denda atas kesalahannya dan diberikan pengampunan oleh pihak yang pernah dilakukan kesalahan itu. Ataupun juga diberikan pemaafan oleh pihak berwajib.
1: Oke, baik.
0: Ya, makasih.
1: Baik. Waktu kita terbatas sekali hari ini, Ustaz. Halo. Ya, bisa mendengar suara saya dengan baik, Ustaz?
0: Iya, kok putus-putus ya, Mbak?
1: Iya, memang kayaknya sinyalnya kurang ini ya, kurang baik dari tadi kita mendengar. Oke. Ini terkait tadi Ustaz ya, sempat terpotong pertanyaan saya mengenai pertanyaan pertama dari hamba Allah mengenai perkawinan. Ini mungkin bisa dijawab secara singkat Ustaz. Ketika misalnya calon imam yang mungkin secara usia dan secara biologi sudah mampu untuk ini ya, untuk menikah, tetapi secara finansial Ustaz, secara finansial belum siap untuk bisa menafkahi. Misalnya kita sebut saja untuk menafkahi dirinya sendiri aja setengah mati. Nah, di posisi seperti ini apakah masih wajib untuk menikah, untuk melaksanakan sunnah Rasul nih Ustaz, ketika finansialnya belum stabil?
0: Iya. Yeah. Memang dalam teks hadis yang saya sampaikan tadi itu yang dimaksud ba'ah, manistato aminkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu untuk membiayai membiayai pernikahannya, maka itu yang mendapatkan anjuran untuk menikah. Tetapi tidak hanya cukup di pembiayaan, harus juga kesiapan secara mental dan biologis serta fisik. Kalau fisiknya siap, mentalnya siap, biologisnya siap, finansialnya siap, maka itu yang sunnah untuk melakukan pernikahan. Jika masih belum ke taraf itu, bagaimana kalau dari segi finansial belum cukup? Itu masih juga dikatakan sunnah. Kemudian ketika fisiknya masih, dari segi fisik, mental, dan biologis, ia sudah punya kesiapan, walaupun secara finansial itu juga masih belum taruhlah lumayan baik, tidak apa-apa dilanjutkan perkawinannya. Wong itu juga ada fadilahnya kok. Keutamaan dalam menikah itu salah satunya adalah mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam salah satu hadis dikatakan, nikahilah seorang perempuan itu fa'innahu ya'ti nakabil mal, karena sesungguhnya perempuan itu yang akan mendatangkan harta atau rezeki kepada kita semua. Jadi begitu, insya Allah dengan meyakini apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah akan keutamaan daripada menikah itu, rezeki kita juga akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu, yang penting juga berusaha.
1: Oke, baik. Jadi memang kalau ketika Anda bingung pada posisi Anda ini harusnya bagaimana di tengah keterbatasan finansial, mungkin lebih baik juga ini ya Ustaz ya, berkonsultasi dengan tokoh agama yang lebih paham begitu ya Ustaz ya. Karena agak repot juga ya ketika misalnya kita tidak yakin dengan finansial kita, namun mungkin secara fisik kita siap, Dan yang terpenting kalau kata Ustadz tadi, ini kita berhusnudon ya, terkait takdir kita ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya di usia tertentu kita belum diberikan jodoh, memang mungkin jodohnya sedang menunggu di waktu yang tepat, di di umur yang tepat begitu ya, usia yang tepat ya Ustadz ini ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Ustadz Zainullah pada pagi hari ini sudah bersama RRI. Ini kita diingatkan kembali untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Harapan kita, doa kita bersama mendapatkan syafaat nanti Ustadz ya. Di
0: amin,
1: hari
0: amin,
1: akhir.
0: Amin,
1: amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak Mutiara Pagi pamit. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas di hari Senin Ustaz Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Lapor mendapatkan informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perkosaan dan percabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh diduga pelaku terhadap anak kandungnya.
2: Kemudian kami juga melibatkan OYPMK. OYPMK itu adalah orang yang pernah menderita kusta. Mereka kami jadikan brand ambassador.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Senin 31 Agustus. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Satreskrim Polresta Sumenep menangani dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Rubaru. Polisi telah menahan seorang pria berinisial AS, 41 tahun, yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Imam Muhlis melaporkan.
4: Satreskrim Polresta Sumenep menangani dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Dalam perkara ini, polisi telah mengamankan dan menahan seorang pria berinisial AS, 41 tahun, warga Kecamatan Rubaru. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan, perkara tersebut dilaporkan pada 28 Agustus 2026, korban dalam perkara ini masih berusia 17 tahun. Perkara terungkap setelah korban mendatangi seseorang yang dipercaya untuk meminta perlindungan dan menyampaikan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada keluarga hingga akhirnya dilaporkan kepada kepolisian. Penyidik Satreskrim Polresta Sumenep selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam penanganan perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Di antaranya, pakaian, sarung, dan sebuah rantai. Tersangka telah menjalani pemeriksaan dan dilakukan penahanan untuk kepentingan proses penyidikan.
1: Pelapor berinisial RH mendapatkan informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perkosaan dan percabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh diduga pelaku berinisial AS terhadap anak kandungnya, di mana pada saat itu korban dalam kondisi ketakutan dan mencari orang yang bisa melindungi dirinya dari perbuatan perkosaan dan percabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya secara terus-menerus saat dirinya berada di rumah. Kejadian ini terjadi sejak tahun 2021.
4: Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Tersangka dijerat dengan pasal 473 ayat 1, ayat 2 huruf B, ayat 3 huruf A, ayat 9, pasal 415 huruf B, dan pasal 418 ayat 1 KUHP. Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan identitas, foto, alamat, maupun informasi pribadi korban. Langkah tersebut penting untuk melindungi hak, keselamatan, serta masa depan anak dan mencegah dampak psikologis maupun sosial yang lebih luas.
3: Orang tua perlu mencegah dan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai salah satu upaya mendeteksi kekerasan terhadap anak sejak dini. Salah seorang warga Sumenep, Aryani, mengatakan orang tua perlu mengenali kondisi perilaku dari waktu ke waktu pada anak. Perubahan perilaku yang terlihat berbeda dari biasanya perlu mendapat perhatian. Menurut Aryani, orang tua dapat membuka komunikasi dan mengajak anak berbicara dan memberikan perhatian. Pendekatan kasih sayang dinilai penting agar anak merasa nyaman bercerita mengenai persoalan yang dihadapi. Lingkungan keluarga juga menjadi tempat pertama bagi anak mendapat kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman. Dengan komunikasi yang terbuka dan kedekatan antara orang tua dan anak, berbagai persoalan yang dialami diharapkan dapat diketahui lebih awal.
5: Menurut saya, kenali perubahan perilaku anak, apakah saat ini dan kemarin perilakunya berbeda. Kalau dilihat perilaku anak ada perubahan, segeralah cari permasalahannya. Ajak anak ngobrol, dekati dengan kasih sayang, agar anak menganggap dapat kasih sayang dan rasa aman dari kedua orang tuanya.
3: Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak mengabaikan perubahan sikap anak, terutama jika berlangsung secara tiba-tiba dan terus-menerus. Perhatian pendampingan orang tua menjadi bagian penting menciptakan lingkungan yang aman tumbuh kembang anak. Berikut tanggapan harapan masyarakat ketika anak kehilangan rasa aman.
6: Ya. Nama saya Ivan dari Sumenep, Pak. Jadi ketika anak ini memiliki apa atau kehilangan rasa aman, baik itu di lingkungan keluarga maupun di sekolah maupun di lingkungan tempat mereka bermain, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang penakut. Kenapa? Karena dia dalam under pressure terus, dalam tekanan terus, dan ini tidak baik bagi psikologi si anak. Alangkah baiknya orang tua ketika tahu anaknya salah, tidak langsung dimarahi, tapi kasih tahu dulu salahnya ini apa, sehingga dari situ anak bisa belajar.
7: Saya Budi di Sumenep. Ketika anak kehilangan rasa aman, terutama dari keluarga, kedua orang tuanya, maka dampak yang timbul pada anak akan kehilangan kepercayaan diri. Jiwanya akan labil, hampa, dan akhirnya bisa jadi salah jalan. Itu kesalahan orang tua ketika anaknya melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Jangan selalu menyalahkan anak, tapi tidak pernah berkaca pada apa yang kita lakukan pada anak. Jarang memantau perkembangan anak, anak-anak dibiarkan sendiri tanpa kasih sayang.

0: Stop kekerasan jangan hanya kata menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumeneb kali ini, selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Kita sering mendengar kalimat stop kekerasan terhadap anak. Kalimat itu terdengar tegas, tetapi pertanyaannya, sudahkah benar-benar menjadi tindakan? Sebab perlindungan anak tidak cukup hanya dengan memasang slogan, membuat kampanye, atau menyampaikan keprihatinan ketika kasus terjadi. Perlindungan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, di lingkungan tempat anak bermain, bahkan di ruang digital. Ketika ada anak yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan, jangan diabaikan. Ketika ada dugaan kekerasan, jangan memilih diam. Dan ketika seorang anak berani bercerita, jangan justru menyalahkannya. Kita mungkin tidak bisa mencegah semua kejadian, tetapi kita bisa membangun lingkungan yang membuat anak merasa aman untuk berbicara serta yakin bahwa orang dewasa akan melindunginya. Penegakan hukum tetap penting, tetapi pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban juga tidak boleh dilupakan. Stop kekerasan terhadap anak jangan berhenti sebagai kata. Mari ubah menjadi sikap, menjadi keberanian untuk peduli, menjadi tindakan untuk melindungi. Karena bagi seorang anak, perlindungan bukan sekedar slogan. Perlindungan adalah hak. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb, berjejaring bersama RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami. Kami beralih ke info lain. Puskesmas di Cirengi Sampang menanggulangi penyakit kusta melalui kombinasi penanganan medis dan pengikisan stigma masyarakat. Program merangkul para penyintas kusta yang sembuh total dan mengedukasi warga agar tidak takut berobat. Iba Fadila melaporkan.
2: Penanganan penyakit kusta di Kecamatan Cirengi Sampang mengkombinasikan penanganan medis dengan memerangi rasa takut dan stigma kusta. Untuk meningkatkan jumlah pasien yang bersedia berobat, Puskesmas Cirengi menghadirkan inovasi bernama Desa Ku Asik, Desa Sahabat Kusta Tanpa Stigma dan Diskriminasi, Siap Eliminasi Kusta. Kepala Puskesmas Cirengi, Dr. Nur Kamaria, menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang dengan fokus utama penemuan kasus dini, edukasi dan sosialisasi pengobatan sampai sembuh, sekaligus pemberdayaan para penyintas.
3: Inovasi Desa Ku Asik ini salah satunya kita memberdayakan masyarakat. Kalau kita hanya berfokusnya kepada tenaga kesehatan, itu masih kurang. Jadi kalau misalkan masyarakatnya sendiri yang terlibat langsung, berarti kan lebih mudah gitu, kita bisa dibantu. Terus kemudian kami juga melibatkan OYPMK. OYPMK itu adalah orang yang pernah menderita kusta. Mereka kami jadikan apa ya, brand ambassador.
2: Kesediaan berobat pasien kusta yang rendah sangat dipengaruhi oleh stigma. Oleh karena itu, Puskesmas Cirengi melakukan strategi merangkul orang yang pernah menderita kusta atau OYPMK. Para penyintas yang telah dinyatakan sembuh total atau release from treatment dirangkul sebagai brand ambassador. Melalui kisah dan testimoni nyata, para penyintas diajak mengedukasi warga bahwa kusta bukanlah penyakit yang harus ditakuti. Kusta dapat disembuhkan secara tuntas dengan pengobatan rutin. Ketika pasien kusta sudah sembuh, Puskesmas bekerja sama dengan perangkat desa agar penyintas diberdayakan dan dilibatkan dalam kegiatan desa. Penyintas yang kembali produktif secara efektif dapat mengkampanyekan pengobatan pada yang bergejala agar bersedia diobati sampai sembuh. Ima Fadila melaporkan.
0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di Pamekasan hingga 19 Agustus telah menjangkau 40% dari total penduduk. Ini menjadi bagian upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit secara dini. Kadis Kesehatan Pamekasan Saifuddin mengatakan masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan layanan ini di setiap puskesmas sebelum gejala penyakit berkembang menjadi berat. Dari hasilnya, obesitas tingkat 1 menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di masyarakat Pamekasan.
4: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka. Jadi yang kedua, ya ini basis data untuk perencanaan ya, menjadi acuan untuk penentu prioritas program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
0: Selain obesitas, jumlah masalah kesehatan lainnya juga banyak ditemukan, diantaranya hipertensi, prehipertensi, prediabetes, berat badan kurang, serta gigi berlubang. Syafuddin berharap semakin banyak masyarakat mengikuti CKG sehingga risiko penyakit dapat diketahui sejak awal dan mendapatkan penanganan yang tepat. Setelah 4 tahun tanpa dukungan program pengembangan usaha garam, Pugar, petambak garam di Sampang kembali menghadapi tingginya beban produksi mandiri. Ketiadaan bantuan sejak 2022 dinilai membuat upaya peningkatan produktivitas semakin berat di tengah harapan petambak agar dukungan pemerintah kembali hadir. Hairul Umam melaporkan.
5: Bantuan program pengembangan usaha garam atau Pugar di Kabupaten Sampang terakhir diterima petambak pada 2022. Hingga 2026, dukungan sarana produksi tersebut belum kembali diberikan. Kondisi yang dinilai turut mempengaruhi kemampuan petambak meningkatkan produksi. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud mengatakan, program Pugar sebelumnya menyasar kelompok petambak untuk meningkatkan produksi sekaligus meringankan biaya operasional. Bantuan yang diberikan antara lain geomembran, pompa air, pemadat, anglo dan sejumlah sarana pendukung produksi garam.
6: Terakhir itu kalau dikatakan kalau Pugar itu 2022 sudah tidak ada Pugar terakhir itu. Jadi 2023 itu tidak ada. 2023, 2024, 2025.
7: Bisa dijelaskan dan Pugar itu nanti fungsinya di petani apa saja?
6: Pugar itu kan kepanjangan dari pengembangan usaha garam rakyat seperti kegiatan pusat. Jadi memang menyasar kelompok-kelompok Pugar untuk meningkatkan produksi.
5: Seperti apa, Pak? Menurut Mahfud, terhentinya bantuan tersebut sedikitnya banyak terdampak terhadap beban investasi dan biaya produksi petambak. Namun ia menilai, faktor yang paling menentukan kemampuan petambak meningkatkan produksi tetap harga garam. Ketika harga tinggi, petambak dinilai lebih mampu melakukan investasi secara mandiri.

0: Hasil positif kembali diraih oleh Madura United dalam uji coba terakhir pada pemusatan latihan TC di Jogja yang sebelumnya bergulir kompetisi Super League dengan meraih kemenangan atas tim Championship Barito Putra. Taguano Fantrian melaporkan.
1: Madura United menutup rangkaian pramusim 2026-2027 dengan hasil positif setelah mengalahkan Barito Putra 1-0 dalam laga uji coba terakhir. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pelatih Madura United, Jose Gomez, senang dengan perkembangan tim selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim. Menurutnya, tim telah menunjukkan progres positif dan semakin mampu menerapkan gaya permainan yang diinginkan. Gomez menilai seluruh rangkaian pramusim memberikan gambaran positif mengenai kesiapan skuadnya menghadapi kompetisi mendatang. Ia menyebut, para pemain mulai memahami dan menjalankan instruksi serta gaya permainan yang diterapkan oleh tim pelatih.
2: Sekarang pemain kita hafal bagaimana dia mau main tahun ini, karena kita kelihatan ke belakang, itu 2 tahun ke lalu sama tahun lalu, hasil tidak terlalu bagus, tapi dia senang sekarang karena evaluasi kita ada, dia mau kita fokus total untuk minggu depan, karena kita persiapan untuk laga perdana kita, dia mau menang untuk bisa support kita datang sana, dan mereka pulang ke rumah senang juga karena kita mau prestasi yang bagus.
1: Kemenangan 1-0 atas Barito Putra sekaligus menandai berakhirnya pramusim Madura United di Yogyakarta. Pihaknya selanjutnya akan mengarahkan fokus tim sepenuhnya untuk menghadapi pertandingan perdana Super League melawan Persijap Jepara. Madura United akan memulai laga perdana Super League musim ini pada hari Minggu 6 September mendatang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka

0: kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan di hari Senin, di lembar terakhir di Agustus ya pendengar. Tapi semangat Agustus masih terus membara ya. Saya Gita Ayu menemani Anda sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Dan pagi hari ini mengawali jumpa kita, sebelum kita ke spesifik topik yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan, saya akan hadirkan dulu informasi perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Lavia selaku observer.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Senin 31 Agustus 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan cuaca adalah cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 30 hingga 50 km per jam, dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 54 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan Sumenep. Untuk perakiraan tinggi gelombang wilayah perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan utara Bangkalan, perairan utara Sampang, perairan utara Pamekasan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, dan perairan Kepulauan Kangean bagian utara, untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami kembali mengingatkan kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan kami kembali mengingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki puncak musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga peningkatan ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan, hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga di Twitter. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id serta mendownload juga aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Baik, berikan itu tadi informasi dari observer kita Ibu Lavia, BMKG Trunojoyo Kalianget. Diingatkan terkait dengan tinggi gelombang, memang kalau sudah Agustus sampai bulan akhir nih ya, September, pendengar biasanya memang tinggi gelombang ini patut menjadi atensi bersama ya, terutama bagi para nelayan. Dikatakan tadi juga karena memang sudah memasuki puncak musim kemarau dan beberapa informasi terkait kebakaran lahan ini juga menjadi perhatian. Dimohon bagi Anda jangan membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga ketika Anda membakar sampah atau rumput, pastikan apinya benar-benar padam sebelum ditinggal ya. Baik, saya akan hadirkan saat lagi untuk beberapa informasi terkini dari Siska Perbapu. Stay tune Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: 1.
1: Baik pendengar, saya akan hadirkan Siska Perbapo, harga komoditas bahan pokok wilayah Sumenep terupdate hari ini. Per kilonya beras sekarang yang premium 15.450, medium 13.200. Ini adalah harga rata-rata ya pendengar, kami ingatkan kembali. 707.50 untuk gula kristal, minyak goreng curah 207.50, minyak goreng kemasan premium 23.500. Minyak kita 16.850, daging sapi 130.000, daging ayam ras 44.500, daging ayam kampung 80.000, telur ayam ras 25, telur ayam kampung 48.000. Kemudian ada cabai merah besar 25.000, cabai rawit merah 50.000, bawang merah 29.000, bawang putih 29.500. Itu adalah harga rata-rata komoditas bahan pokok terkini dari pantauan di pasar besar Sumenep, yakni Pasar Anom Baru dan Pasar Bangkal. Oke, baik pendengar setia RRI, topik kita yang akan menjadi fokus pada pagi hari ini, yakni terkait dengan ketika anak kehilangan rasa aman. Nanti juga bersama narasumber dari Koalisi Perempuan Indonesia dan Kasat Reskrim Polresta Sumenep yang akan berbicara mengenai hal ini. Oke, ini ada kasus yang bisa kita katakan miris ya, karena terjadi di Kabupaten Sumenep dan pelakunya adalah bapak kandung dari anak usia kita katakan ini masih berusia 17 tahun saat ini ya. Namun pelecehan yang terjadi sudah dari 2021, yakni dari 5 tahun yang lalu, di mana anak masih berusia 12 tahun ya. Ini dilakukan oleh seorang pria berinisial AS 41 tahun. Dan ini bapak kandung di Kecamatan Rubaru. Menurut Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana, perkara ini dilaporkan di 28 Agustus lalu. Dan perkara terungkap setelah korban mendatangi seseorang yang dipercaya untuk meminta perlindungan dan menyampaikan dugaan kekerasan seksual yang dialami. Informasi ini kemudian diteruskan kepada keluarga hingga akhirnya dilaporkan di pihak kepolisian. Penyidik Satreskrim Polresta Sumenep melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, dan dalam penanganan perkara polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Tersangka dijerat dengan pasal 473 ayat 1, ayat 2 huruf B, ayat 3 huruf A, ayat 9, pasal 415 huruf B, pasal 418 ayat 1 KUHP.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Orang tua diminta lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai salah satu upaya mencegah dan mendeteksi kekerasan terhadap anak sejak dini. Menurut seorang warga Sumenep Aryani, mengatakan orang tua perlu mengenali kondisi perilaku anak dari waktu-waktu. Perubahan perilaku yang terlihat berbeda dari biasanya perlu mendapat perhatian dan dicari tahu penyebabnya. Orang tua dapat membuka komunikasi dengan mengajak anak berbicara secara perlahan, memberikan perhatian penuh. Pendekatan dengan kasih sayang dinilai penting agar anak merasa nyaman untuk bercerita mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Aryani menilai lingkungan keluarga harus menjadi tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, rasa aman dengan komunikasi yang terbuka, dan kedekatan antar orang tua dengan anak berbagai persoalan yang dialami anak diharapkan dapat diketahui lebih awal. Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak mengabaikan perubahan sikap, terutama jika berlangsung secara tiba-tiba dan terus-menerus. Perhatian dan pendampingan orang tua juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Anda yang mengalami hal mengenai hal ini, mengalami sedikit trouble mengenai anak begitu ya, Anda juga bisa bergabung nanti karena kita akan ngobrol dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan juga bersama Kasat Reskrim Polresta Sumenep. Anda boleh menyampaikan ini ya, masukan, kritik, atau bahkan nanti sedikit berkonsultasi barangkali ya. Di pukul 8 nanti karena kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita terkait rasa aman yang ini menjadi hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberikannya. Dan kita jelang Pro 3 RRI, Warta Berita Sentral tepat pukul 8 saat lagi. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Jangan kemana-mana, stay tune program 1 Kanal Informasi Inspirasi. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan sembahyang ngise, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah, selang, muka, kurang, beda, apa, rale, cepat, si 2 menit, kayak enak kambruk, nih, kancana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak.